0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
3: POV Weekend. POV Weekend masih berlangsung. Tapi nanti pada jam 8.5 minit nanti kita akan dengarkan recap Ibrah Merdeka dahulu. Baik, jadi kalau untuk daripada pendengar kita juga Faizal daripada Gombak, kalau boleh saya nak tekan masa gaji masuk. Belum sempat rasa bahagia, bil-bil semua dah menunggu. Waduh, relax Faizal, relax. Kita semua sama. Aina Petaling Jaya, saya nak tekan ketika anak saya peluk saya sebelum tidur. Walaupun penat bekerja seharian, pelukan dia buat saya rasa semua penat tu berbaloi. Muhammad Firdaus Sepang, saya nak tekan masa balik kampung. Bila tengok rumah mak ayah, bau masakan kampung, terus rasa macam kembali jadi kanak-kanak, jadi budak-budak. Okey, yelah Firdaus, samalah tu . Dia kalau lagi-lagi Firdaus, lagi-lagi kalau kita lelaki kan, sampai bila mak kita pun akan anggap kita ni anak kecil. Itu yang buat kita jadi rasa macam kan. Jadi bila macam sekarang ayah saya dah tak ada kan, saya dah rasa macam weh, kenapa kan? Saya ada satu masa saya nak akan tekan button juga. Tapi nanti. Okey, jom. Jom kita dengarkan recap Ibrah Merdeka. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Perasan tak DJ Cempaka?
6: Ya.
5: Ada satu pemandangan yang sangat biasa di Malaysia. Dalam satu kawasan tu ada masjid, beberapa jalan selepas tu ada gereja, kemudian di sudut lain ada kuil, ada tokong. Dan di antara semua itu ada rumah-rumah manusia. Ada kedai makan, ada sekolah, ada warung, ada taman permainan kanak-kanak, ada orang tua berjalan perlahan-lahan di kaki lima. Inilah wajah Malaysia. Bukan hidup dalam ruang yang terpisah, tetapi hidup berjiran. Dan mungkin di sini, di sinilah ujian sebenar sebuah masyarakat bermula. Ya, bukan apabila kita bercakap tentang toleransi di atas pentas, tetapi apabila kita perlu berkongsi jalan yang sama. kawasan parking yang sama, kejiranan yang sama, bunyi kehidupan yang sama dan ruang awam yang sama. Saya mau mengajak kita sama-sama berfikir satu perkara. Menjadi jiran yang baik tidak menuntut kita mengorbankan pegangan agama. Kita tidak perlu mencampur adukkan akidah untuk menghormati manusia. Kita tidak perlu mengurangkan keyakinan sendiri untuk memberi ruang kepada orang lain hidup dengan aman. Itu dua perkara yang berbeza. Teguh pada prinsip dan baik dalam pergaulan. Kedua-duanya boleh berjalan bersama. Malah, kalau kita benar-benar yakin dengan agama kita, sepatutnya keyakinan itu menjadikan kita lebih beradab, bukan lebih kasar. Dalam Islam, hubungan dengan jiran sangat besar nilainya. Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana Jibril yang terus-menerus berpesan mengenai jiran. Sehingga baginda menyangka jiran akan mendapat hak pusaka. Maksudnya apa? Maksudnya jiran bukan isu kecil. Jiran ialah sebahagian daripada amanah sosial. Kita mungkin tidak tahu siapa tinggal di tiga lorong dari rumah kita. Tetapi orang di sebelah pagar, orang yang anaknya bermain dengan anak kita, orang yang kita jumpa setiap pagi, itulah manusia yang berkongsi ruang hidup dengan kita. Dan kualiti hidup dalam satu negara banyak ditentukan oleh kualiti hubungan sesama jiran. Bayangkan dalam satu situasi, hari Jumaat contohnya, kawasan masjid penuh. Kereta banyak, jalan sesak. Di kawasan lain mungkin ada rumah ibadah lain yang sedang mengadakan upacara atau perayaan. Soalannya bukan siapa lebih berhak. Soalannya ialah, adakah kita tahu menggunakan ruang bersama dengan adab? Adakah kita parking sehingga menghalang rumah orang? Adakah kita menjaga kebersihan? Adakah kita menghormati ketenteraman kejiranan? Adakah kita sensitif bahawa di sekeliling tempat ibadah kita ada manusia yang perlu hidup seperti biasa? Di sinilah nilai agama diuji. Kadang-kadang bukan pada apa yang kita ucap dalam rumah ibadah, tetapi pada bagaimana kita berkelakuan apabila keluar daripadanya. Dan saya fikir ini penting. Rumah ibadah sepatutnya menghasilkan manusia yang lebih baik. Kalau kita keluar dari masjid tetapi masih suka menyakiti jiran, ada sesuatu yang tak kena dan belum selesai. Kalau seseorang keluar dari tempat ibadahnya tetapi semakin membenci orang sekeliling, maka ada sesuatu yang perlu direnungkan. Sebab tujuan agama

0: Dalam Perpaduan.
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan Asas Kesejahteraan Yang Berbahagia Dato' Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan.
3: Dalam 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kita masih lagi di mana ni? Kalau dah hujung-hujung minggu, sekarang jam baru saja menunjukkan pukul 8.21 minit pagi, kita masih berada di
5: POV Weekend.
4: POV Weekend hari ini, jika ada dalam hidup kita ada button pause, bila yang anda nak gunakan, bila anda nak tekan button pause. Okey, baik, saya bacakan kiriman-kiriman pendengar kita. Farah. Farah daripada Ulangan. Saya nak tekan waktu saya tengah bahagia dengan kawan-kawan, sebab bila kita dah dewasa, nak kumpulkan semua orang untuk duduk semeja pun susah. Memanglah, masing-masing dah ada urusan, kan? Bukan sengaja, bukan tak nak jumpa awak, Farah. Kawan-kawan awak tu rindu kat awak. Cuma masing-masing dah bekerja. Ada yang balik, macam mungkin awak balik pukul 5 petang, mereka balik pukul 8 malam. Ada yang kerja 12 jam, kan? Biasalah tu, Farah. Tapi jika ada masa terluang, set betul-betul. Dia kadang-kadang kalau set, kalau setting, kalau apa, rancang pun kadang tak menjadi, kan? Jadi apa cara yang paling terbaik? Awak pergi tempat paling dekat dengan kerja, tempat kerja mereka, kan? Salah seorang tu ataupun yang mana-mana ke, awak ajak dia, jom lunch, kan, jom minum petang pun, balik kerja kan, jomlah minum petang kejap, dah lama tak jumpa, rindulah kat awak, macam tu lah, gambarlah, boleh. Okey, baik, Rizal dari Subang Jaya, saya nak tekan masa bercuti dengan keluarga, sebab bila dah balik kerja, rutin datang balik dan masa dengan keluarga terasa terlalu singkat. Rizal, fahamlah, tapi kalau tak kerja nak makan apa ni? Okay, Rizal kan? Tapi fahamlah, faham dia tu. Ya, nama pun dapat tekan button pause, kan? Saya nak tekan, Nadia daripada Rawang, saya nak tekan waktu pagi sebelum semua orang bangun, rumah senyap, saya dapat minum kopi dengan kopi seorang diri. Itu waktu saya recharge. Okay, gitu eh. Gitu eh. Masing-masing ada cara lah nak recharge, kan? Nak recharge, nak rasa me time. Kalau macam lelaki, kalau untuk para isteri, kan, tolong faham satu perkara. Kalau suami kata nak rehat tu, bukan semestinya maksudnya dia nak tidur. Kan? Dia baring tu, dia dapat buka handphone tu, dapat buka handphone tu, dia nak tengok benda-benda mengarut, kan? Nak tengok paranormal ke apa, kan? Biarkan je. Nanti kan dia gantuk, dia tidur. Okay? Jadi kena faham lah benda tu. Itu me time, kan? Dan tu me time untuk para lelaki lah. Okay. Kena ingat tu, eh. Tapi yang paling penting apa? Jangan sampai gila judi. Dato' M. Daud Kilau, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hidup nikah untuk bahagia, hidup anda akan bersama Off-White dan lebih energetik.

0: Selangor Hidup. FM radio nombor 1 orang Selangor. Macam ha, kita layan Hindustan. Badshai, Badshai, Badshai. Hey, Badshai tengah buat apa tu, kerja ke? Sama kita Badshai, kita kena kerja lah eh. Okay, baiklah. Sekarang kita masih lagi, kita masih lagi dalam
1: POV Weekend.
0: POV Weekend. Tadi saya ajak anda bersembang semua kan. Jangan lupa kita tengah bersembang-sembang ni kan. Sebentar lagi kita ada berita utama 9 dari bilik berita RTM. Okey. Jadi jangan lupa itulah. Jangan lupa itu. Jadi saya nak bacakan lagi kiriman pendengar. Kiriman pendengar daripada siapa? Daripada tadi sampai kat ni kan, Nadia Rawang kan. Jadi ni kita bersama dengan Syafiq dari Ampang. Saya nak tekan ketika ada anak masih kecil. Dulu penat nak layan mereka. Sekarang bila tengok gambar lama, rasa rindu pula zaman rumah bising. Okey, Syafiq, ini ada satu penyelesaian sebenarnya. Ini ada satu penyelesaian sebenarnya kan. Mungkin nampak boleh dapatkan baby baru. Kan? Dengan dapur baru ke? Okey, Syafiq, gurau Syafiq. Yang lain tu jangan marah. Gurau. Nama pun gurau. Okey, Rohana daripada Sabak Bernam. Saya nak tekan masa duduk berbual dengan suami selepas anak-anak tidur. Tak perlu topik besar pun. Kadang-kadang cerita tentang hari masing-masing pun dah cukup. Ya, betul. Tapi itulah, tengah-tengah cerita, tahu-tahu dengar bunyi orang berdengkur. Dengar bunyi orang berdengkur. Bahkan tu orang Jawa ngorok kan. Tiba-tiba dah ngorok dah. Alah mak. Rohana, tapi saya faham. Saya faham keinginan awak tu, saya faham. Okey, baiklah. Kita bersama dengan Hafiz dari Tanjung Karang. Saya nak tekan masa makan bersama keluarga. Sebab sekarang semua sibuk dengan telefon dan kerja. Dulu satu meja penuh orang. Sekarang nak cari masa makan bersama pun susah. Kalau dengan anak-anak, awak wajibkan ya. Hafiz, kalau dengan anak-anak awak wajibkan. Saya pun dah mula dah begitu. Dah mula begitu. Kalau mereka tak nak makan sama, saya merajuk dengan mereka. Kita merajuk dengan anak. Kita merajuk dengan anak. Biarkan dia. Nanti dia nak minta apa-apa, kita diam, buat mati, buat patung je. Okey. Mira dari Banting. Saya nak tekan ketika saya berjaya melalui satu masalah besar dalam hidup. Masa tu saya sedar rupanya saya ni lebih kuat daripada apa yang saya sangka. Kadang-kadang awak baru tahu, awak baru sedar potensi dia eh. Awak baru sedar potensi awak sebenarnya tahap mana eh. Tak sangka dapat selesaikan masalah ni eh. Okey. Bagus. Memang itu satu perkara yang manis lah untuk seorang lelaki. Okay. Kita masih ada dengan siapa lagi? Kita masih ada dengan ada lagi. Saya nak bacakan habiskan sebab nanti pada jam 9 kita akan ada berita. Selepas itu kita akan ada muzik tanpa henti. Jadi POV Weekend kita nanti nak berakhir hampir jam 9 nanti. Jadi tadi Hafiz daripada Tanjung Karang. Mira dari Banting. Saya nak tekan ketika saya berjaya melalui satu. Tadi Mira. Oh, Mira. Okey, apa pun, alhamdulillah. Awak seorang yang hebatlah Mira. Okey. Kamarul daripada Kuala Selangor. Saya nak tekan masa matahari terbenam dekat kampung. Duduk tengok langit sambil minum teh. Tak kaya pun tak apa. Masa tu rasa, hati rasa cukup. Sebenarnya kehidupan bukan soal kaya eh. Kehidupan bukan soal kaya, tapi soal apa yang kita ada sekarang tu. Okey. Liana daripada Puchong, saya nak tekan satu saat yang paling saya rindu, masa arwah ayah masih ada. Kalau diberi peluang walaupun satu minit, saya cuma nak duduk sebelah dia dan dengar suara dia. Sedih babe. Sedih. Sebab apa? Saya pun kalau diberi peluang, saya pun nak masa itu. Saya nak arwah ayah saya masih ada bersama saya. Kerana semasa beliau ada, saya sibuk sangat dengan hal masing-masing kan. Jadi rasa sedih tu ada. Jadi dah
1: Bila dah tak ada ni, kita baru menghargai. Itu tu sifat sikap manusia. Bila dah tak ada, baru kita rasa macam kan, kenapa kalaulah dulu, kalaulah dulu. Asyik cerita kalaulah dulu je lah kita ni. Okay, tapi itulah, kalau ada button pause, saya nak arwah ayah saya masih ada bersama dengan saya. Jadi selepas beliau dah tak ada, ini lagu kegemaran saya untuk saya dengar, untuk saya ingat, untuk saya tujukan pada arwah ayah saya. Kita nak orang yang kita sayang ada di sisi kita, insyaAllah. Baiklah, jom kita terus dengarkan lagu yang sesuai sangat ditujukan pada anak dan ayah. Jom dengarkan Monster, James Blunt, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pendapatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: pasal ni untuk semenanjung. Mereka akan bertanding di Negeri Sembilan ni sekarang. Jadi akan ada live di TV2. Pastikan anda menonton bintang kecil untuk peringkat akhir semenanjung tu. Okey, baik. Jadi selepas ini saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti. Nanti kita sambung sembang-sembang pasal peringkat akhir bintang kecil ni lagi. Okey, sikit-sikit nanti kita sembang sikit lah. Yelah, pasal anda kena tahu, anda kena tahu info-info sedikit tentang bintang kecil ni. Okey, jom kita dengarkan dari Bagio Rindu Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di TV2 Dunia Ria.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Muzik tanpa henti.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Senang FM, pilihan tepat.
3: Dua belas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
4: Itu dia tadi. Itu dia tadi promo untuk debaran bintang kecil kita. Jadi kita untuk debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 pada 12 September 2026, iaitu hari inilah, hari Sabtu, jam 9 malam, dan akan berlangsung di TV2 dan di RTM Klik juga dan live stream RTM Malaysia. Okey. Mereka. Okey, kejap saya nak cerita sedikit. Memang menarik pertandingan ni sebenarnya. Jadi, debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 akan berlangsung pada 12 September Sabtu jam 9 malam bertempat di Auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Tema debaran bintang kecil kali ini adalah drama dan emosi dengan slogan muzik bergema, drama bermula. Mereka ada task tau. Dia ada tema dia, drama dan emosi. Drama dan emosi. Muzik bergema, drama bermula. Drama sangat dik. Jadi 12 peserta ni, mereka adalah task-task dia tu. Jadi seperti peserta, 12 peserta ni seperti Dia Khalisha dari Johor, Adelia Wilayah Persekutuan, Irene wakil daripada Selangor, Kisha dari Pahang, Naufa dari Kelantan, Nur Akilah dari Perak, Inara Hazel daripada Perlis, Marisha Nalia daripada Melaka, Reza Ril Indra dari Kedah, Melissa Rose Pulau Pinang, Dia dari Terengganu dan Aryan daripada Negeri Sembilan. Jadi persaingan kali ini cukup menarik kerana setiap peserta bukan sahaja perlu mempunyai vokal yang mantap, tetapi juga perlu menghidupkan elemen penceritaan dan emosi menerusi persembahan mereka. Untuk makluman semua, wakil negeri Selangor yang akan membawa cabaran pada pentas debaran bintang kecil kali ini ialah Irene. Yang tadi saya dah beritahu tadi kan, Irene kan. Jadi apakah kejutan dan persembahan yang bakal Irene berikan? Jangan lupa saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 Sabtu ini 12 September 9 malam menerusi TV2 dan RTM Klik. Jadi kalau anda buka portal pasal bintang kecil ni kan, anda boleh dapat tengok kan, ada lagu Asmara Dana daripada filem Puteri Gunung Ledang kan, lagu Ucapkanlah daripada filem Mr. Cinderella, Sandarkan Pada Kenangan Oh Azura. Alamak, lagu Sandarkan Pada Kenangan ni Azura kan, pun mantap ni. Dan lagu Gelisah Mimpi daripada KL Menjerit. Jadi ni lagu-lagu daripada filem inilah yang mereka harus bawakan kan. Jadi mereka perlu perlukan drama sedikit tu kan. Jadi bolehlah mereka kena menghayati lagu tu betul-betul dik, eh, okey. Jadi abang di sini mengucapkan semoga maju jaya kepada Aireen dan peserta-peserta daripada negeri lain, sebab kali ini anda harus menang untuk peringkat semenanjung. Okey, baik, jom kita teruskan. Muzik tak berhenti. Enigma Wings, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.
1: Musik tanpa henti.

0: 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, para sukma Medan lahirkan pelapis ke pentas antarabangsa. Festival Turat Selangor ke pentas nasional Malaysia sasar peneraju ilmu Islam. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Para Sukan Malaysia Sukma 2026 disasarkan menjadi medan mencungkil bakat baru yang mampu membawa cabaran negara hingga ke pentas Paralimpik dan kejuaraan dunia. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, hasrat itu antara matlamat utama Selangor sebagai tuan rumah, termasuk menetapkan had umur atlet bawah 40 tahun bagi memberi ruang kepada lebih ramai pelapis membina pengalaman.

0: antara bangsa.
1: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Festival Turat Islami yang bermula di Selangor kini melangkah ke pentas nasional. Bukan sahaja mengangkat khazanah ilmu Islam, malah menjadi wadah membantu masyarakat mendepani kegelisahan dan kekeliruan dalam kehidupan moden. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin berkata, festival yang diperkenalkan pada 2023 itu kini dinaik taraf ke peringkat kebangsaan.
2: Alhamdulillah, tahun ini adalah tahun keempat penganjuran Festival Turas Islami Selangor, dulu dinamakan. Tapi tahun ini saya ucap terima kasih.

peringkat Malaysia. Dan ini merupakan kesinambungan daripada usaha kita secara berterusan terhadap karya tulas yang kita panggil sebagai karya warisan Islami. Dan ia bermula dengan usaha-usaha penterjemahan terhadap karya-karya besar ini ke dalam bahasa Melayu yang kita angkat daripada bahasa Arab dan diangkat atau diterjemah ke dalam bahasa Melayu, diikuti dengan program-program pengkajian dan juga penelitian hinggalah kepada festival yang kita anjurkan kali pertama pada tahun 2023 mengangkat Imam Al-Ghazali dan karya-karyanya, terutama Ihya Ulumuddin. Ketika penganjuran

0: Satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 10.12 minit pagi. Sudah tiba je masanya kita akan pergi ke Carta Hits 20 Selangor FM. Baiklah, tadi promo peringkat akhir Bintang Kecil. Suka saya nak ingatkan anda, debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan berlangsung pada 12 September Sabtu jam 9 malam bertempat di Auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Tema debaran Bintang Kecil

0: masing-masing. Dan kita ingatkan, kena ingatkan wakil kita, wakil dari Selangor, Irene. Jadi Irene akan berentap dengan lagi 11 lagi finalis-finalis yang bertanding. Persaingan kali ini cukup menarik kerana setiap peserta bukan sahaja perlu mempunyai vokal yang mantap, tetapi juga perlu menghidupkan elemen penceritaan dan emosi menerusi persembahan mereka. Untuk makluman semua, wakil negeri Selangor yang akan membawa cabaran pada pentas debaran bintang kecil kali ini ialah Irene yang berumur 12 tahun itu, yang comel, yang pintar, yang petah bercakap tu. Apakah kejutan dan persembahan yang bakal Irene berikan? Jangan lupa saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 Sabtu ini 12 September jam 9 malam menerusi TV2 dan RTM Klik. Jadi kita, Selangor FM, kita akan pergi ke Carta Hits 20. Satu-satunya Carta Hits 20 di Selangor yang paling mantap. Jadi kalau berkenaan dengan Carta, Carta Hits 20, ingat, anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Nanti kita akan dengarkan
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Itu dia. Jadi ingat, kena ingat, anda harus ingat, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. 100.9. Okey, baik. Kali ini lagu-lagu, hari ini tiada pencalonan baru. Tak tahu lagi ada tak lagu yang terkeluar. Nanti kita saksikan. Jadi kita akan dengarkan lagu yang berada di tangga ke-20, lagu daripada Ida Izrin dan Din Manjo, Adik Saya Abis Sore. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.
3: Nombor 20.

0: listening Ahad, listening Ahad, listening Ahad di mana? Di mana? Di mana? Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Weekend Wake Up Carta Hits 20 Selangor FM. Tadi kita dah dengarkan 3 lagu yang berada di Carta Hits 20. Yang terakhir tadi kita dengarkan Cinta Tersipu Rapi. Lagu ini turun 3 anak tangga. Sakit, oh, jauh, oh, banyak, oh. Jadi jatuh 3 anak tangga tu. Jadi siapa yang suka sangat lagu ni, Cinta Tersipu Rapi, nyanyian semula daripada Intan Maya, boleh undi lagu ini. Di mana? Di Instagram Selangor FM ataupun Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Okey, baiklah. Jadi kita akan teruskan lagu yang berada di tangga ke 17. Lagu ini naik 2 anak tangga. Cemerlang Babe. Dia dah lama dah duduk di dalam carta dan masih bertahan, dan boleh pula minggu ni dia naik lagi 2 anak tangga. Mantap. Daripada Alfa, P. Ramli dan Saloma. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
3: Nombor 17,
4: naik 2 anak tangga.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Belas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
3: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
4: Carta Hits 20, semua genre disatukan. Tadi kita dengar kan promo untuk Bintang Kecil. Jadi anda kena ingat, debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan berlangsung pada 12 September Sabtu jam 9 malam bertempat di Auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Tema debaran Bintang Kecil kali ini adalah drama dan emosi dengan slogan muzik bergema, drama bermula. Ada sebanyak 12 finalis akan berentap untuk menampilkan persembahan terbaik masing-masing. Dengan Selangor yang akan membawa cabaran pada pentas debaran Bintang Kecil kali ini ialah Irene. Apakah kejutan dan persembahan yang bakal Irene berikan? Nanti anda, jika anda menonton TV2, dapatlah melihat persembahan-persembahan mereka. Tapi di Selangor FM pun nanti kita akan ada sedikitlah sedutan-sedutan kan, masa adik Irene tu menyanyi tu. InsyaAllah nanti Abang Long kita bawakan untuk anda malam nanti. Jangan lupa saksikan debaran kecil Zon Semenanjung 2026 Sabtu ini 12 September jam 9 malam menerusi TV2 dan RTM Click. Okey, baiklah, tadi kita dah dengarkan lagu daripada Noah Bahrain dan Mimpi Malam-Malam. Lagu itu naik satu anak tangga. Lagu itu baru saja tercalon 2 minggu dan sudah naik 2 anak tangga. Jadi terbaik untuk lagu ini. Jadi siapa yang suka lagu Malam-Malam nyanyian Noah Bahrain, pastikan anda mengundi lagu ini biar terus kekal dalam Carta Hits 20 Selangor FM. Seterusnya kita dengarkan dari Malaysia Omar, I Don't Like You Anymore. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Nombor 15.
6: Naik satu anak tangga.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Carta Hits 20 kembali lagi bersama anda. Sekarang jam menunjukkan 10.52 minit pagi. Dengarkan kita di Selangor FM 100.9 MHz. Baiklah, nanti pada jam 11 pagi nanti saya akan bersiaran langsung, lapor terus dari kompleks Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan bersama dengan Mimi Walah sebagai penerbit Debaran Bintang Kecil 2026. Okey, baiklah. Tapi tu jam 9, jam 11 nanti. Jadi sekarang masih kita teruskan dengan Carta Hits 20. Lagu di tangga ke-13. Lagu ini naik satu anak tangga. Dari drama band Aku Yang Salah. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 13.
4: Naik satu anak tangga.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Okey, baiklah, seperti yang saya janjikan kepada anda tadi, saya akan bawakan penerbit ataupun pelapor yang akan melaporkan tentang keadaan di Auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Kita akan bersama dengan penerbit debaran Bintang Kecil 2026, iaitu Mimi Wala. Assalamualaikum Mimi.
2: Waalaikumsalam DJ Art, sihat ke?
1: Alhamdulillah. Awak di sana macam mana?
2: Macam inilah, kami kalau dah berkampung macam ni daripada hari pertama sampai dah selesai.
1: Harulah.
2: Biasalah haru biru lah keadaannya.
1: Jadi gitu. Kalau di Negeri Sembilan jelebu memang ada, tapi jerebu di sana macam mana pula?
2: Daripada kami sampai semalam bawa ke hari ni, boleh katakan setiap malam hujan. Jadi walaupun kami tak cukup tidur, agak lena jugalah dengan kesejukan kat sini.
1: Jadi jerebu pun berkurangan lah kat
2: Alhamdulillah.
1: Sana.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey. Baik Mimi, kita nak cerita sikit tentang debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung ni. Jadi apakah kelainan atau pembaharuan yang dibawa dalam penganjuran debaran Bintang Kecil 2026 berbanding edisi-edisi sebelum ini? Cerita sikit.
2: Okay. Baik, kalau sebelum ni pun kami tim KLFM antara penerbit untuk konten debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Kalau tahun lepas kita lebih fokuskan kepada bakat nyanyian anak-anak ni. Untuk tahun ni kita extend bakat mereka. Bukan sahaja kita ambil kira dari segi bakat nyanyian mereka, kami juga congkil sedikit bakat lakonan mereka. Kalau anda dapat saksikan malam nanti di TV 2 pukul 9 malam, sebelum mereka membuat persembahan nyanyian, ada VT playback untuk mereka berlakon sedikit. Jadi ini adalah antara kelainan yang kami bawakan, apatah lagi dengan tema debaran Bintang Kecil untuk tahun ini, drama dan emosi.
1: Okey, baiklah, jadi bukan menyanyi sajalah dia memandangkan artis Malaysia ni pun ada yang menyanyi, ada yang berlakon. Jadi betul, daripada awal-awal dah kena asah lah Okey. Jadi apakah cabaran terbesar yang dihadapi pihak penerbit dalam menyediakan pentas untuk mencukil bakat kanak-kanak pada tahun ini? Cabaran dia tu.
2: Oleh kerana dia punya temanya drama dan emosi, sudah tentulah kita beri tugas kepada penerbit-penerbit negeri untuk mengadakan sesi syuting, editing dan sebagainya untuk lakonan anak-anak ni. Jadi antara cabarannya itulah mengumpulkan segala video-video yang telah pun dihasilkan oleh penerbit-penerbit negeri untuk kita cek kualiti mereka. Adakah kualiti bersesuaian dengan siaran televisyen ataupun tidak? Sebab kita faham kadang-kadang kekangan penerbit ni ada peserta-peserta yang bukan dari negeri mereka sendiri. Jadi mereka ada masalah untuk apa ni, buat syuting, buat penggambaran, buat editing dan sebagainya. Itu antara cabaran lah yang kita dapat untuk tahun ni. Jadi kita harapkan dengan cabaran ni juga boleh memberikan sedikit pengetahuan juga untuk rakan-rakan penerbit-penerbit negeri untuk juga belajar penerbitan TV macam mana kan. Sebab sekarang ni kalau kata radio, kita dah tak pergi audio saja, kita dah pergi dengan visual kan sekarang,
1: dengan
2: live Facebook dan sebagainya. Ini antaralah pengetahuan yang kita dapat sedikit lah daripada penerbitan debaran Bintang Kecil untuk tahun ni lah.
1: Jadi apakah kriteria utama yang digunakan untuk memilih peserta dan menilai persembahan mereka dalam debaran Bintang Kecil untuk kali ini?
2: Okey, sudah tentulah kalau kata nyanyian, of course lah nyanyian itu ditentukanlah dari segi bakat yang lain. Contohnya macam kita cungkir bakat lakonan tu, ada juga markah walaupun sedikit. Tapi ni antara bonus lah untuk anak-anak ni. Kita tak nak tengok mereka bukan saja boleh menyanyi, mereka ada package. Bukan saja menyanyi, mereka juga boleh berlakon, mungkin juga boleh menari, boleh lakukan apa saja. Macam kita pun DJ pun mestilah sekarang dah kena lagi stok lah apa lah, mestilah kena ada package juga. Package cantik lah, package banyak bercakap lah kan. Semua macam tu. Jadi kita nak anak-anak ni juga boleh explore dia orang punya bakat. Kadang-kadang mereka tahu mereka boleh menyanyi je, tapi mereka tak tahu rupanya, oh aku ada bakat dalam bidang lakonan, contoh macam tu kan. Jadi ini antara yang mereka boleh explore diri mereka sendiri, bakat mereka sendiri, apa kelebihan yang mereka ada supaya mereka boleh keluarkan di pentas Jabatan Bintang Kecil Semenanjung ni.
1: Ya. Jadi sokongan ibu bapa dan keluarga memainkan peranan sangat yang peranan yang sangat penting kan, bagi membantu peserta membuat persiapan sebelum pertandingan, betul eh?
2: Betul. Sebab ini ibu bapa lah sebenarnya yang kita banyak, terutamanya pendidikan negeri lah yang direct dengan dengan
1: ibu bapa.
2: Kan mereka lah yang bagikan sokongan, mereka lah memberikan kebenaran, mereka lah yang minta pihak sekolah lepaskan mereka untuk bercuti 2-3 hari untuk mengadakan penggambaran dan sebagainya. Kalau tak ada sokongan ibu bapa ni pun kita susah juga lah nak dapatkan budak tu untuk pergi penggambaran ke, untuk hadir lebih awal di Negeri Sembilan ni kan. Memang banyak membantulah.
1: Dia jadi kalau komitmen ni, jangan kata anak tu yang kena ponteng cuti sekolah. Dengan ayah-ayah dia sekali kena minta cuti
2: betul,
1: tu.
2: Betul, kena minta cuti, betul. Tapi ni katalah sokongan mereka sendiri pun untuk melihat bakat anak-anak mereka sendiri. Yelah. Kan. Mungkin jatuh daripada bakat mak bapak dulu, tak dapat nak masuk.
1: Tak sempat, tak sempat.
2: Anak pula yang apa ni kan, yang mewarisi.
1: Itulah.
2: Itulah sokongan mereka ni sangat-sangat penting lah untuk mengetahui apa bakat yang ada pada
1: anak-anak. Betul, betul. Dulu ayah dia tak sempat, tahu-tahu dah besar.
2: Ya, macam
1: dah jadi bintang lah, besar.
2: Umur dah 40-50 nak masuk bintang-bintang yang tak berbintang-bintang lah
1: Jadi jadi serbu lagi. Jadi bagaimana persiapan keseluruhan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung setakat ni?
2: Okey, untuk setakat ni petang ni kita dah terus untuk live sebelah malam. Kebanyakan anak-anak ni pun kita nak kemaskan lagi nyanyian mereka, terutamanya dari segi solo lah, sebab markah lebih kepada nyanyian solo. Betul, dan juga nyanyian berkumpulan. Jadi kita nak kemaskan lagi, mungkin ada macam semalam kita buat rapai penuh. Ada yang mungkin masih mungkin nervous lah, mungkin pertama kali pentas besar, jadi mungkin mereka tak dapat feel pentas yang sebenar. Jadi kita nak perkemaskan lagi nyanyian mereka malam ni supaya mereka boleh berikan yang terbaik, sebab mereka masing-masing wakil negeri kan. Kalau macam Art pun Art sokong Irene kan, daripada Selangor.
1: Of course lah.
2: Nak persembahan yang terbaik daripada kita masing-masing kan,
1: pasal kita dah mewakili negeri kan.
2: Jadi
1: satu tanggungjawab yang agak besar.
2: Bawa nama negeri ke kemuncak Bintang Kecil pada 26 September nanti. Jadi ini satu, orang kata tugas besar. Jadi mereka kena buat yang terbaik lah untuk negeri masing-masing. Kita harapkan anak-anak ni pun sihat, boleh menjaga, apa orang kata lah, nak menyanyi ni nak kena cukup rehat,
1: cukup tidur.
2: Semualah cukup tidur lah, apalah sebagainya. Kita harapkan diorang boleh beri yang terbaik, jaga kesihatan masing-masing, semua tu lah.
1: Jangan kerap keluar, jangan kerap buat aktiviti luar lah kan, pasal dengan jerebu-jerebu.
2: Budak-budak ni pun kalau dah tak ada sesi latihan ni berlari-lari benda-benda dan sebagainya. Kita takut benda tu boleh efek pada dia.
1: Ya tu kan? Ada yang cedera ke nanti kan, susah pula.
2: Kita harapkan tidak lah, na'udzubillah.
1: Itulah tu, risau pula tu kat situ kan. Baik, okay, jadi apa Mimi Wala nak pesan pada pendengar-pendengar Selangor FM di luar sana sekarang ni?
2: Okey, saya rasa Selangor dengan Negeri Sembilan tak jauh pun. Mungkin dalam paling kurang pun 45 minit lah dekat Sajang Bangi tu boleh datang ke Seremban kan. Penuhkan auditorium Tugu Poinci di Negeri Sembilan ni supaya dapat sokong peserta masing-masing. Dan kita harapkan bila ada sokongan yang ramai tu, peserta pun nampak, wah ramainya penyokong aku. So macam dia punya
1: lagi semangat lah. Jadi motivasi
2: negeri masing-masing kan.
1: Betul juga tu. InsyaAllah lah.
2: Mana yang tak dapat hadir tu boleh juga saksikan di TV2 dan KLFM juga menyiarkan secara langsung.
1: Jadi boleh saksikan di TV2 dan RTM Klik lah eh.
2: Betul.
1: Okey,
2: betul.
1: Baik, macam mana pun terima kasih Mimi Wala dengan perkongsian hari ini. Jadi jaga diri baik-baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar hendaknya.
2: Baik.
1: Okey,
2: baik. Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas juga. Terima kasih Mimi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Salam. Bye.
1: Baik, tadi itu dia tadi kita bersama dengan Mimi. Di mana tadi? Di auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Baiklah, sekarang kita dah kembali. Back on track. Kita terus pergi ke Carta Hits 20 Selangor FM. di tempat ke-11. Lagu daripada Syah Zikir, Minta Ampun. Selangor FM, Carta Hits 20.
3: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
4: Nombor 11.
5: Naik dua anak tangga.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
3: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Nombor 9.
5: Naik 3 anak tangga.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 5.
2: Naik satu anak tangga.

0: Champions League.
1: Itu dia tadi. Aha, kita sudah dengarkan lagu-lagu di carta hits 20 lagu. Di tangga ketiga, Nur Cinta, lagu daripada Amir Masdi. Lagu ini kekal dalam carta hits 20 Selangor FM. Kerana apa? Kerana ramai peminat-peminat lagu ini masuk mengundi. Jadi anda-anda di luar sana, peminat-peminat lagu-lagu yang ada dalam carta hits 20, pendengar-pendengar Selangor FM, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Jadi itulah cara-cara untuk anda mengundi. Okey. Jadi kita sudah tak banyak lagi dah. Kita tinggal lagi 3 lagu yang berada dalam carta hits. Jom kita teruskan lagu di tangga ketiga. Lagu ini Rencong dari Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu naik 2 anak tangga. Rencong, Selangor FM, carta hits 20.
2: Nombor 3.
3: Naik 2 anak tangga.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.
1: Nombor 2.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, tadi jom. Sekarang Debaran Bintang Kecil 2026 malam ini. Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan berlangsung pada 12 September, Sabtu jam 9 malam. Bertempat di auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Tema Debaran Bintang Kecil kali ini adalah drama dan emosi dengan slogan Music Bergema, Drama Bermula. Untuk wakil Negeri Selangor, macam tadi kita sembang tadi, wakil Negeri Selangor, adik Aireen Natasha. Apakah kejutan dan persembahan yang bakal Aireen berikan? Jangan lupa saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 Sabtu ini, 12 September jam 9 malam melalui TV2 dan RTM Click. Seperti yang tadi saya dah bersembang dengan Mimi Wala sebagai penerbit Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung ni, kan? Selain daripada menyanyi, mereka juga akan ada, kita dapat tontonlah aksi adik-adik kita ini, anak-anak kita ini berdrama sedikit, kan? Dia ada drama, dia ada nyanyian. Cuma drama itu, nyanyian itu yang menjadi fokus utama dan markah paling tertinggi dan utama. Baik, jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada 12 finalis yang akan berentap dalam menampilkan persembahan terbaik masing-masing dalam Debaran Bintang Kecil 2026 peringkat Semenanjung ini. Okey, baiklah, jom. Jadi kita jom kita dengarkan lagu di nombor carta hit 20 nombor 1. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Nanti kita pass baton terus bersama DJ Anis dalam chill weekend, kan? Jadi beliau akan menemani anda sampai jam 6 petang nanti dengan tetamu beliau, dengan seleksi-seleksi lagu-lagu yang menarik yang akan menemani anda dan menghiburkan anda sepanjang hujung minggu ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih. Semoga anda dirahmati, sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carta Hits 20 nombor 1.
3: Nombor 1.

Ini terakhir lagu Superstar. Nak ucapkan tahniah kepada Superstar Negara. Siapa? Ketika ini ya, Rabiatul Adawiyah Muhammad Yunus yang telah pun muncul ya. Juara dunia dalam kategori 48 kilogram. Ini untuk apa ni? Untuk atlet Muay Thai negara kita. Okey, di mana ni? Ha, di kejuaraan Muay Thai Senior Dunia bertempat di Kosovo semalam. Ha, jadi sekaligus ya, kita dapat makluman, wah, atlet kita juara Muay Thai dunia, babe. Ha, dan juga mewakili negara kita lah secara otomatiknya untuk Sukan C 2027 ya, tahun depan lah. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada atlet kita Rabiatul Adawiyah yang menjadi juara dunia Muay Thai. Okey, untuk anda, hai, selamat tengah hari. Assalamualaikum. Tadi telah pun bersama dengan Ad. Sekarang ni saya Kelak Anis menemankan anda hingga pukul 6 petang.

0: Itulah ni Indy lah. Dengan sekarang ni mau kita ke pukul 12:26 tengah hari. Okay, baiklah kepada anda, malam ini akan berlakunya, okay, kita punya kemuncak, ha, debaran bintang kecil peringkat semenanjung. Ha, ada juga, ya, siapa-siapa selebriti bernama Andy. Ada ucapan sikit yang kita dengarkan.
1: Alright, hai Irene Natasha, Abang Andy Indrawani, bekas pengacara Bintang Kecil. Jadi saya nak ucapkan all the best to you untuk Bintang Kecil 2026. I know you can do it. You have the voice, you have the talent, and you have the quality to be the next champion of Bintang Kecil 2026. Jadi diri sendiri, alright? So, good luck to you. Saya doakan kejayaan Irene Natasha di pentas Bintang Kecil 2026. Bye.
0: Ucapan yang khas untuk adik Irene, ya. Itu adalah wakil Selangor kita. Dan untuk anda, kalau nak hantar ucapan anda pun boleh je hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. So, sambil itu, yang menyapa juga tu tengah hari ni, apa khabar si Zaini? Lagi ada Aunty Zai, kita berada di Hutan Melintang tu. Ha, sedap mie rebus tu, pandai masak. Sis Ruby pun ada juga. Sambil tengah dengar Selangor FM ni, sambil buat apa kak? Oh, yang lipat baju ke? Ke basuh? Ke waktu ni tengah sesantai? Tengah rehatkan rumah ni sambil dengar Selangor FM. Oh, alhamdulillah untuk anda yang tengah berehat. Jadi di hari yang mulia ini, 12 hari bulan 9 ni kan, 12 September bersamaan juga dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat mendengarkan 100.9. Ni nak tanya sikit ni, lagi 4 hari lagi ni kita nak ke Hari Malaysia pula. Hari tu kita dah sambut Merdeka kan, hari kebangsaan kita yang ke-69. Ini nak menantikan Hari Malaysia pula, iaitu pada 16 September. Jadi macam mana, bendera okey lagi tak? Aku tak sempat belilah ni sehari tu bendera. Ya Allah, ya ke? Tak apa, jom kita cari bendera murah je. Jual RM2, RM3, RM4, RM5 je kan. Paling-paling pun saya tengok ada tu yang paling mahal RM8 lah, RM6 pun ada kan. Mari kita gantikan bendera yang ada kat kita tu, ha? Dah tak apa-apa nak cantik tu, jom kita gantikan, okey?

0: lagu macam rahsia hati yang juga jomblo happy juga menanti lagu ini. Ya, lagu tu fan. Alhamdulillah.
1: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
0: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jadi sesama itu juga ya, terima kasih kepada anda yang menyapa di nombor WhatsApp Selangor FM. Hello, katanya Nis. Oh, jomlah kita sesama ambil tahu macam mana dengan mak ayah kita hari ini. Okey ke tidak ke? Kita doakanlah semoga panjang umur mereka dikurniakan keselamatan yang baik. Dan juga insyaAllah kita pun kepada Yang Maha Esa untuk tunjukkan kita jalan yang benar. Ya, terima kasih Ayah Chow. Ini nombor WhatsApp kalau anda nak hantarkan juga seperti Ayah Chow tau.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Thank you juga kepada bawan kita yang berada di Kajang. Salam Sabtu. Okey, katanya semoga hari ini hari yang enjoy untuk kita. Manis-manis, comel-comel, happy-happy kita. Ya, betul bawan. Juga ada yang tengah dok nyebuk buat rempeyek tu. Perlukan bantuan tak Kak Ruby? Bagus Kak Ruby ni. Dia santai-santai boleh buat rempeyek. Kita santai-santai buat apa eh? Adalah berangan sikit kak ya. Benda percuma tak payah bayar. Boleh lah. Ada juga Umi berada di Ampang. Hai Umi, apa dia hantarnya tu voice note ni? Aku seram lah Umi ni tau. Tapi tak sempat nak dengar dulu. Biarlah kita dengar sama-sama apa dia hantar. Dia berarti apa dia hantar tu ni Umi? Oh, ada juga cakap ya apa tanya?
3: Alhamdulillah.
0: Hai. Dia record suara kita. Sabar je lah budak Umi ni nak kena ni. Okey lah, tak apa. Terima kasih Umi, I love you. Mari kita dengarkan lagu ini ya. Wajah rahsia hati. Kalau nak menyapa, nak hello-hello boleh. InsyaAllah saya yang reply anda tau. 019-330-4425.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

Itu ada lagi bertajuk Alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya kepada anda yang masih lagi mempunyai bonda dan juga ayah anda. Yang dulu mungkin mak dengan ayah anda yang pimpin tangan anda masuk darjah satu. Lepas tu bila pencin, mak dengan ayah juga yang datang tengok perasmian ataupun cakap waktu ketika pencin di tempat kerja tu. Itu pun rezeki juga. Sebab tak semua, hanya segelintir je yang dapat merasai momen-momen yang sangat berharga seperti itu ya. Ada kepada anda juga yang menggelar ibu, yang menggelar ayah, nenek, atuk ya. Alhamdulillah, semoga anda sentiasa dilimpahkan kurniaan rezeki yang meluas berkat daripada anda rajin melayan anak anda sendiri, cucu ataupun cicit ke kan. Jadi kalau budak-budak kecil ni, kalau ada jenis yang memilih makanan ya, normal ke bahaya yang kata picky eater ni lah kan, milih-milih makannya tu. Jadi kalau menurut kepada pakar perunding pada trik dekat Pusat Perubatan Arah Damansara, iaitu Dr. Shina Dahvahran ya, kata Dr. Shina, kalau budak-budak ni memilih-milih makan tu, sebenarnya itu adalah perkara biasa. Itu adalah perkembangan normal untuk budak-budak. Hari ni dia suka sangat makanan itu, tetapi besok dia tolak terus. Pernah tak anda tengok cucu anda macam tu? Dia makan elok je, tiba-tiba tak suka pula dah. Ya dah, kenapa dia suka nugget pula? Macam tu kan. Tapi kata Dr. Shina, tak apa pun kalau tiba-tiba dia menggemari nugget ke kentang goreng, tapi mungkin boleh adjust nanti resepi yang akan datang. Nugget tu, nugget ayam tu buat sendiri ke kan, kita blender pakai isi ayam ataupun kentang goreng, kata Dr. Shina, mungkin boleh tukar sikit resepi dia kepada bakar. Saya pun tak pernah buat pula kentang bakar. Kalau yang macam kita barbecue, letak kentang dalam aluminium foil, betul kita bakar tu pernah lah kan. Jadi mungkin boleh cuba resepi yang lebih baik untuk kesihatan. Dan juga kata Dr. Shina, anak-anak ni, budak-budak kecil ni, dia belajar daripada pemerhatian sekeliling. Jadi kalau nak bagi dia makan makanan sihat, insyaAllah lah, untuk membentuk tabiat pemakanan lebih baik, jom ajak sekali makan bersama-sama gitu. Dan janganlah kalau boleh tu, saya pun kena buat juga, tapi kena elakkan juga screen time ketika makan. Walaupun nak bagi macam, alah kau tengok je lah, mak suapkan, ayah suapkan, tak boleh macam tu. Dia tidak, sangatlah tidak bagus. Sebab dia akan membuatkan budak tu tak dapatlah merasai kenikmatan pengalaman untuk menikmati hidangan itu. Macam tu lah sebulan je ya. Okay, apa pun kepada anda, saya ni sempat bawa-bawa pek je je kan. Nanti kejap lagi pukul 1 ada perkembangan sedikit lah ya, berita dalam dan juga luar negara. Dan pukul 2 saya akan kembali temankan anda selepas

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Syah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Teng Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insuran semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata, gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Chamber AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Mohd Shahir Mohd Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Mohd Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok njaluk izin. Timbang ono wis gerang bodoh.
1: Dua belas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: Kata Allah, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Bila kita berseteru dengan musuh, siapa yang suruh? Kalau semayang, kita semayang, kita buat semayang, dapat pahala tak?
4: Dapat.
3: Betul tak? Kita tak dapat?
4: Dapat.
3: Maka kita berseteru dengan syaitan, kita lawan syaitan, maknanya kita tak ikut jejak langkah syaitan, kita dapat pahala, tak dapat pahala?
4: Dapat pahala, sang sekalian.
3: Syaitan. Seboleh-bolehnya syaitan ni, ibu-ibu sekalian, sehinggakan disebut tipu daya syaitan yang kita tahu. Sehinggakan dia mengajak kita meninggalkan perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Lepas tu setengah ulama' sebut bahawa kalau kita meninggalkan perkara yang sunat, hukumnya makruh. Meninggalkan perkara yang sunat. Apa perkara yang sunat? Contohnya, kita dah boleh duduk seawal. Contoh. Dah boleh seawal dah. Dah duduk seawal, kita kata, silakan. Hukumnya makruh tu. Tahu tak? Dia tebuk dalam kitab Talbi Syaitan tu, kalau kita dah boleh duduk seawal, kita bagi orang lain duduk seawal, makna kita kena hasut dengan syaitan lah tu. Sebab syaitan ni, innahu lakum adu, sesungguhnya seteru bagi kamu tu. Syaitan tak suka kita buat taat kepada Allah. Syaitan tak suka kita beriman kepada Allah. Syaitan tak suka kita baca surah Al-Mulk. Kerana sebab surah Al-Mulk inilah kebenaran. Tapi syaitan menutup kebenaran. Kerana surah Al-Mulk kita tahu, anda pun tengok, memang masjid sini baca surah Al-Mulk kan? Alhamdulillah, baca. Pakcik-pakcik sekalian, antara perkara yang tak perlu kita kena tinggal sekarang ni, selain daripada kita kata kita ni, kita pakai face mask ni sekalian, betul dah. Itu SOP, itu betul, kena ikut dah. Itu usaha ikhtiar kita. Cek suhu, usaha ikhtiar kita. Jarak 1 meter, usaha ikhtiar kita. Maka lain lebih kita serah pada Allah. Antara lain kita jangan lupa, iaitu senantiasa berdoa, setiasa berzikir. Ini senjata kita, saudara-saudari. Sebab itu kalau kita baca surah Yasin dalam siapa sini amal hizib bahar. Biasa dengar tak hizib bahar ni? Hizib ni selalu kena ada ni dalam buku tak? Hizib ni. Baca hizib ni. Antara kalau kita baca hizib kan, bismillahibabuna tabaraka hitatuna yasin saktuna kafha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Baca. Ada amalan kita hari-hari lah. Ada. Ni pelik kita ni kan. Lepas tu Tok Guana kata, kalau baca tu, baca zikir lah. Zikir sampai dapat. Kalau orang tu lapar nasi kat, pagi-pagi roti canai. Perut lapar ni. Daripada rumah tu, tak makan tu. Nak pergi roti canai. Dapat kat roti canai depan makan. Oh, sedap. Pak kita zikir dengan Allah, dapat tak begitu kau ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat tak? Apa sampai rasa begitu tak? Rasa begitu. Tak? Kalau kita kata bismillahibabuna, banyak ni. Banyak kelebihan. Sebab tu pagi tadi pun kuliah duha anda sebut bismillah punya tafsiran punya panjang lebar. Tak apalah, cuma anda nak supaya hati kita kuat dengan Allah. Bila kita baca bismillahibabuna tabarakahitatuna tabarakahitatuna tabarakahitatuna ni apa, tabarakallazi biyadihil mulk sampai habis tu, hitatuna pagar aku, pagar. Ni, jangan dok kata orang yang pergi rumah kata pergi hutan balik kat menjerit-jerit tu kena sampuk dia setan, betul lah tu, ganggu dia setan. Sungguhlah tu, suara berubah-ubah tu jadi, ni bukan suara dia ni, badan kecil tapi nak pegang dia sampai 20 orang, sampai melambung orang tu. Tu kena ganggu setan sungguh dah. Hak tu kalau kita tak dapat buat perkara sunat, tinggalkan perkara sunat, tu pun kena dohasuk setan tu. Baca bismillah sikit. Auzubillah minasyaitanirrajim. Kata, hei, bila masa aku kena setan ni? Tak kau ibu. Baca surah Al-Mulk ni sebab apa? Surah Al-Mulk antaranya apa dia? Kita dah tahu kebenaran. Sebab apa yang disebut dalam hadis benar. Tapi syaitan menutup kebenaran. Sehingga apa? Kita meninggalkan perkara yang benar. Kita ambil perkara yang tak benar. Apa dia? Benar kita baca surah Al-Mulk lepas daripada azab. Dia panggil azab barzah. Lepas tu kata, tabarakahitatuna. Baca surah Tabarak ini pagar.
5: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Pakcik-pakcik lebih hebat, lebih tahu lah ada kebun tak. Ada kebun, kalau kebun sayur, kebun apa. Pagar tak pagar sebenarnya? Pagar lah. Mari babi kat di sondolnya. Betul ke pakcik? Kalau ada kebun tu, buat pagar tu kat. Saya tak tahu orang cerita, letak cermin, betul ke? Tanya buat apa letak cermin? Dia kata, ustaz, letak cermin belah dua, jangan belah dalam. Bila babi nampak cermin, babi tengok muka dalam cermin, lari babi. Dia kata betul ke saya tak tahu lah. Betul ke tu Ahmad? Dia tak nak dengar. Cuba try lah. Terkejut tengok muka dia. Poh dia lari. Tapi anak-anak kata apa dia pagar. Apa tujuan pagar? Supaya makhluk lain tak masuk. Ni dengan harapan babi tak masuk, binatang lain tak boleh nak masuk pagar. Aku tanam sayur, aku tanam tu, aku tanam ni. Maka kita ni yang disebut surah Al-Mulk ini, hita tu nak pagar kita. Disebut dalam hadis, bila malaikat sendiri nak mari azab kita, terhalang kerana ada surah Al-Mulk. Sehingga ada malaikat kata, aku duka citalah, bila aku nak masuk je tak boleh masuk sebab surah Al-Mulk yang menghalang. Tetapi kenapa kita sukar untuk baca, nak baca ni? Alhamdulillah lah, masjid ni okey lah. Tempat-tempat lain pun alhamdulillah kat pakcik-pakcik. Kebelakangan saya tengok masjid surah banyak baca surah Al-Mulk. Ada juga tak baca. Tak? Bila kita nak baca kat rumah, alhamdulillah buatkan masjid. Kalau kat rumah kat, bila nak baca, tabah. Tutup lah. Tutup jadi. Baca. Nak buka, nak pegang Quran tu menggigil. Mari siapa syaitan? Min waswasi syaitan, min daswah daripada syaitan. Syaitan duk mari waswah pada kita. Hei, tidurlah. Hei, besok boleh baca lagi. Besok maknanya tak baca tak apa hari ni. Besok ada lagi. Tak baca pun tak berdosa. Tak sampai tahap berdosa. Mari mana tu? Waswas daripada syaitan. Sehingga syaitan berjaya meninggalkan kita taat pada Allah. Sebab tu bila kita baca surah Al-Mulk, kita nak antara kelebihannya bila duduk dalam alam barzah disebut tadilah, malaikat nak azab kita, hitatuna, tertutup, terhijab. Yang disebut dalam setengah riwayat menyatakan bila mana surah Al-Mulk ni masuk dalam kubur orang yang beriman dengan sebab baca tu. Ni pakcik-makcik ni, ni mulut kita ni, ni mulut ni, ni kita ada mulut tak? Ni mulut ni. Mulut ni apa dia kata surah Al-Mulk ni? Surah Al-Mulk nak bagi syafaat. Sebab tu dengan setengah riwayat lain, ustaz lain ada sebut ke? Ustaz tak cakap macam mana tahu. Tak hafal surah lain pun tak apalah, tapi surah Al-Mulk jangan tinggal. Betul tak? Surah lain tak hafal tak apalah, tapi surah Al-Mulk kalau boleh jangan tinggal sama sekalian. Kerana syafaat dia paling besar. Betul-betul nak tolong kita ni. Sebab tu bila kita duduk di alam barzah nanti, bila mana surah Al-Mulk datang kepada kita, dia kata, ni mulut ni, mulut ni, mulut ni lah yang tak lekang duk baca surah Al-Mulk, baca aku ni. Mari surah Al-Mulk pergi ke dada kita pula, dia kata, ni lah dada orang ni, tak ada yang lain melainkan ada hafalan surah Al-Mulk. Dan pergi pula surah Al-Mulk pergi pada kaki kita, maka kata surah Al-Mulk, ni lah kaki yang tak berhenti berdiri kerana apa, baca aku. Ni saudara sekalian, kita dah dengar dah, dah reti dah, dah tahu dah, dah faham dah. Sepatutnya kita usaha dapatkan juga. Ya tak? Ha ni. Orang dah nak lemah pakcik tak? Orang nak lemah dah. Kita mari tolong baling pelampung kat dia. Dia toksik. Dia toksik apa? Tak nak. Dia tak nak. Orang nak mati lemah dah, kita nak bagi pelampung kat dia. Dia kata tak payah, saya boleh berenang sendiri, saya boleh menyelam sendiri. Tak lama tenggelam tu. Nak katanya orang macam ni, sombong tak sombong? Sombong tak? Sombong. Pak kita agak dah tahu surah Al-Mulk ni boleh lepaskan kita daripada azab alam barzah. Tapi kita tak usaha untuk kita usaha baca. Sombong tak sombong? Sombong. Jadi malam ni jangan sombong eh. Alhamdulillah tak sombong semua ni. Kita tunggu baca. Itu di antaranya. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala sebut, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Siapa yang cakap? Allah. Anda tak tahulah sejauh mana kita berasa bila sebut Allah ni berasa. Tahu tak berasa? Dia mari. Macam orang perempuan tu tak? Kalau tok laki kata, yang besok kita nak pergi kedai mah, berasa tak? Mari berasa tak? Contoh. Dia mari gitu. Dia mari selalu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga disebut syaitan ini melupakan kita dengan Allah. Tadi, pagi tadi SAW kita baca Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah ahyana menghidupkan aku ni. Berapa kali kita ingat Tuhan yang menghidupkan kita? Anda rasa kita ingat sekali masa bangun tidur? Sekarang ni kita ingatan kita ni, sekarang ni aku boleh melihat ni, Alhamdulillah Tuhan hidupkan aku. Kita boleh dengar anak bercakap pada malam ni, Alhamdulillah Tuhan bagi hidup aku. Ada tak sampai satu tak lepas ingatan kita kepada Allah, kerana Allah menghidupkan kita pagi tadi sampai sekarang. Lepas tak ingatan kita kepada Allah tu sepatutnya.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

untuk kembali katanya. Kalau orang tak nak tu tak payahlah kan. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Ya tak? Apa yang berlaku? Pegawai polis menggunakan dia punya lesen dia sebagai polis. Tapi salah gunalah pula. Kenapa pula? Dia telah menggunakan kamera pengawasan intip bekas kekasih dia. Tapi ni bukan berlaku kat Malaysia tau. Ini dekat New York. Jadi seorang pegawai polis dekat sana, dekat New York sana, digantung kerja sebab menyalahgunakan sistem kamera pengawasan vlog. Nak buat apa? Sebab dia intai ex-girlfriend dia. Lebih daripada 3,000 carian tanpa kebenaran menggunakan kamera pengawasan. Boleh pula lah, gigih. 3,000 tu satu-satu duduk cari mana kereta aku punya mak ulama ni, mana dia check satu-satu. Jadi dia telah pula dilaporkan dan telah disiasat dan sedang diambil tindakan apabila dia digantung kerja. Jadi kat mana jual lah, insyaAllah kan, apa jenis pekerjaan kita. Semoga kita tidaklah berperangai seperti itu. Dan untuk anda yang baru jumpa radio, selamat mendengarkan Pilihan Hujung Minggu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Jangan nanti anda ya, kalau tengah fikir-fikir kan, api sebenarnya bersatu ni Asia. Kita boleh tengok kat TV2 malam ni, okey? Pukul 8.30 malam. Dan sambil tu, ya, kita bagi sokongan padu kepada adik Ayurin kita. Harapnya dapatlah dia melangkah ke peringkat seterusnya. Dan kasih kepada sahabat yang menyapa. Ada kata ini, kita dah siap dah. Stok cili kering, kisar dah siap dah. Lepas tu dah siap juga. Oh, dia punya apa ni? Pes rendang. Wow, rajin minum iti kita. Sambil-sambil layan slogan FM. Sebab lagi tanya tu, nanti konten sampai pukul apa ni? Sampai pukul 6 petang. Umi, oi, jemputlah dengar. Okay, untuk edisi hari ni juga esok sampai pukul 6 petang. Terima kasih Umi, semalam muncul, hari ni muncul kan. Juga ada dan siapa ni? Oh, kita tengok namanya ya. Maaf. Marina. Apa khabar Marina Rani? Sedap dah mawak. Okey, waalaikumsalam darling. Dekat Kesas Highway, kereta terbakar. WCE arah Banting. Hutan terbakar ni. Oh, terima kasih lah atas perkongsian je tu ya. Oh, jadi anda pun kena nak ke mana-mana tu, tengok juga alert traffic tempat yang anda nak tuju tu ya. Semoga dia memudahkan. Tak sangkut lah nak pergi Kenduri. Oh, lepas tu sangkut sampai lah pukul 5.30 petang. Kenduri dah tutup. Walaupun dalam dia punya jemputan dia tu sampai pukul 6. Kadang macam tu lah. Terus sampai pukul 4. Datang 3.30 dah habis dah lauk. Malam sama. Di Kenduri tu sampai pukul 10. Kita sampai dekat pukul 9. Maaf ya, lauk dah habis. Datang. Kenapa tu sampai pukul 10? Macam mana Kenduri dah habis lauknya? Yo. Kata sahabat kita Marina nak dengarkan lagu kumpulan Madison. Baik. Nanti kejap kita dengar. Okay. Sekarang kita nak layan dulu lagu vokal daripada anak Datuk Jamal, iaitu Yaki Zaki Yamani nama dia, dengan lagu yang bertajuk Mati Rasa. Mari kita dengarkan. Okay, kata sahabat kita Abang Azriman, oh tadi dengar lagu Indusan tu best sangat, teringat pula kepada arwah mem. Salam takziah abang ya. InsyaAllah bertaut kembali tak lama lagi kita kan, semua orang pun akan ke alam lain juga sekali nanti. Mari dengarkan lagu ini.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat kita dalam pilihan hujung minggu ni. Saya nak dengar lagu adik saya habis sore katanya. Okey, baiklah. Abang Zaliman terdengarkan lagu yang telah diminta. Juga ada kawan kita katanya ni, oh, baru-baru ni ha, radio rosak. Ha, tapi nak dengar punya pasal ni ha, sekarang ni ha, pakailah handphone. Alah, terima kasih lah Kak Chomel. Ha, katanya sambil-sambil buat kerja dekat dapur ni. Alright. Ha, have a good day. Okay? Juga ada. Sampai tanya apa dari Hutan Belintang Perak. Apa khabar Tizai kita? Anis, kau rasa panas hingga ke petang. Rupanya dah mendung dah ni. Oh, ingatkan tajuk lagu ke? Itulah. Dan itulah katanya mendoakan semoga hujan turunlah petang ni. Sebab panas sangat dah ni. Kan? Okey. Semoga cuaca tu sejuk. Hati pun sejuk. Tapi kalau panas lilit, diminta diharap je. Tak adalah panas cuaca hati je, ya. Okey, selain daripada tu juga ada yang menyapa nak dengarkan lagu Kak Pa. Lagu Ingatan Manis di Bulan September. Okey, katanya tujukan khas kepada sahabat yang berada dekat Sarawak, Siti Salmi. Dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati. Gitu. Wan Salman Naim dari Batu, 37 darat sahabat berenam. Okey, abang. Sekejap lagi kita mendengarkan kepada anda pun nak dengarkan lagu permintaan. Boleh beritahu kat saya dalam pilihan hujung minggu sambil kalau terfikir mana nak pergi malam ni, ya. Kalau ada rezeki, ada kesempatan jemput datang tau. Datang ke mana tu?
3: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Sambil-sambil tu ya, nak jumpa Rana, nanti kita dengar lagi, dengarkan Sembang Selebriti bersama dengan awet cantik. Siapa nama-nama? Shatira Amanda. Ataupun nama sebenarnya dia Tengku tau. Tengku Shatira. Nanti kan kejap lagi, okay, pukul 3 petang dalam slot Sembang Selebriti. Boleh rasa singgah, tengok kat Facebook anda. Mungkin dah lama dah tak buka ke kad. Ni dah masanya. Tau, okay, so sambil tu nanti kejap lagi. Boleh juga nak jumpa Rana follow ke Instagram Selangor FM, juga TikTok Selangor FM 100.9. Dan sambil itu juga kepada anda yang tengah memandu, semoga selamat sampai. Anda tengah share ni, kita anak kita berniaga, okay, berniaga popiah kat dalam Lotus di Kuala Selangor. Oh ya ke, House of Popiah Kuala Selangor, gitu. Baiklah, Abang Zidiman, kasih selamat dekat anak tu. Dan juga ada yang menyapa Sis Zaini. Sama-sama kasih kak. Sama tidur terhibur dengan lagu tadi tu. Tidur lah pergi je. Dah kadang ngantuk kan. Tapi kalau nak ambil pahala je, kita tidur lah sebelum azan zuhur tu. 5 minit pun kata dapat juga deep sleep kan. Okay, sambil-sambil ambil keberkatan kandungan tu kan. Dan pertama-tama sendiri dia juga yang tengah sibuk. Sibuk apa? Ada tengah sibuk buat kuih, ada yang tadi rempeyek. Macam mana kat Rumi dah siapkan rempeyek ini tu? Okay, so sambil tu juga boleh dengarkan lagu ini, Fadilah Intan, lagu Dawai. Kalau anda suka lagu apa?

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Well, kepada anda jangan kemana-mana ya. Selepas ini kita nak bersama dengan awet cantik yang sama kita tadi tu kan. Nanti anda boleh singgah ke Facebook Live Selangor FM sebentar lagi. Dan kepada kawan kita minta lagu tadi, okay, Auntie Zai, terima kasih juga. Hujan dah turun dengan lebat ni. Jangan lupa lah kita baca doa eh. Allahumma sohiban nafian. Semoga hujan memberikan kebaikan untuk kita gitu. Juga ada Wan Salman Naim, semoga terhimpun dengan lagu yang telah diminta. Okay, ada yang perkena perut lembu ni, sengah rebung masak lemak cili api. Wow, sedapnya. Selamat jumpa selera. Lewat sikit lah makan eh, bawah ni eh. Dan juga kepada anda yang mungkin baru berkesempatan, jangan nak diet-diet sangat. Yang penting hati gembira. Dan juga selamatlah menjemput selera untuk anda yang baru nak makan tu. Dan kejap lagi kita bersama dengan selebriti kita. Nantikan. Ini lagu Rindu Kata.
2: Tiba-tiba teringat seseorang. Ada yang rindu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
2: Sembang Selebriti.
3: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda. Saya tak seorang tau. Ada awik manis ni ha. Awik ke? Ha, Syatirah Amanda.
4: Hello.
3: Assalamualaikum. Muka awak macam AI tau. Mana anda kau tak percaya. Saya dah ulang-ulang skrip saya 10 kali dah ni. Eh, kenapa muka kau macam AI, dik?
4: Ya Allah.
3: Dia juga cakap macam DJ Ad tadi. Dia kata macam Juliana Banus versi masa muda.
4: Memang dah banyak kali dah. Memang pergi berlakon ke, pergi nyanyi ke. Memang dia first akan cakap, eh, Juliana Banus. Juliana Banus. Anak Juliana Banus ke? Tak.
3: Bukan, okey. Nama maknya iaitu Tengku.
4: Nama maknya
3: Natasha.
4: Natia.
3: Yeah. Oh, unik namanya. Gitu. Ingatkan siapa lah tadi. Aku siapa panggil kakak, ya. Maknya, ya. Okey, awak nak yang keberapa, Syatira?
4: Keempat.
3: Daripada?
4: Tapi kira paling bungsu lah, kan? Kita yang keempat, anak perempuan. Yang kelima tu, anak lelaki. Jadi kita...
3: bungsu perempuan.
4: Saya je yang tak kahwin lagi. Jadi saya kira bungsu lah.
3: Wow. Betul lah sesebut awet. Okey, kejap kita tanya dia. Apakah cerita ciri-ciri lelaki idaman. Tapi sebelum tu anda boleh singgah ke live Facebook Selangor FM. Kalau tak percaya, demi Allah tahu lah, depan saya ni memang cantik. Gitu. Dia tak payah nak pakai bulu mata palsu. Bapak tak pakai, kan?
4: Tak.
3: Betul tak?
4: Betul. Ini ori.
3: Ori. Dengan baju simple dia berwarna hitam tu. Tapi anda jangan terkeliru pula. Okay. Yang saya pun baju hitam juga. Yang ni yang lagi cantik lah.
4: Gitu. Sama. Kita sama je.
3: Awak tak pernah masuk pertandingan Ratu Cantik?
4: Dewi Remaja.
3: Dewi Remaja.
4: Yeah.
3: Okay, masih lagi? Maksudnya aktif lagi tak masuk untuk pertandingan-pertandingan tema-tema gitu?
4: Tak, selepas Dewi Remaja, saya betul-betul
3: tahun bila tu?
4: Dalam 2019-2020,
3: I think. Okay, faham.
4: Lepas tu, memang saya betul-betul berlakon dan juga fokus nyanyi lah. Sebenarnya, lepas je Dewi Remaja tu, saya banyak berlakon. Saya sebenarnya sebagai seorang penyanyi, tapi diorang banyak minta berlakon. So,
3: okay, rezeki awak lah.
4: Tapi saya nak minta stop dulu, kita fokus menyanyi pula macam tu.
3: Wow, okay, lagu apa tu tajuknya?
4: Sebab itulah saya keluarkan lagu terbaru saya ni. Aku Berdiri.
3: Aku Berdiri.
4: Yang prepare pun ada. So you boleh cari je.
3: Baik, nanti kita cari. Okay, tapi saya tertarik tadi awak cakap Dewi Remaja tu.
4: Ya, betul.
3: Awak dapat nombor berapa?
4: Top 5
3: tadi. Wow. Gitu. Bukannya senang, ya. Tapi melihat yang kepada mak awak ni. Ini mak kan? Kakak ni confirm, eh?
4: Kakak boleh.
3: Saya percaya. Kan? Yeah. Bayangkan, ya. Saya tadi kalau tak tanya mak dia pun, saya pun tak tahu pun. Mak dia dah puluhan dah. Tapi badan figure semua tu dah macam Shakira. Gitu.
4: Dia body dengan beauty freak. Okay? Mm-hmm. Dia memang jaga dia punya kecantikan dengan dia punya body tu top notch.
3: Okay, faham. Jadi penting juga untuk kita lah mengambil intipatinya. Maksudnya mesti kena jaga kesihatan,
4: benar,
3: kan. Ya, kalau awak sendiri menjaga pemakanan tak? Tapi saya, awak boleh lagi kot. Tak apa.
4: Dia jaga. Dia sangat jaga.
3: Tapi kena jaga daripada awal, kan.
4: Betul.
3: Okay, apa yang apa tu yang awak nampak daripada mak awak tu yang boleh lah ikut?
4: Okay, my mom ni dia tak banyak sangat makan. Lepas tu dia makan, dia berkira.
3: And berkira tu maksudnya dia tengok kalori, kan?
4: Tak juga. Dia macam kalau minyak sangat, dia tak makan.
3: Okay.
4: Kalau macam pedas, okey lagi lah. Teman, more tu minyak, gula.
3: Dia kurang. Dia kalau kurang. More minyak tu, dia tak nak lah, eh?
4: Tak sangat. Dia makan juga, tapi tak sangat.
3: Macam mak saya. Kalau awak suka, itu kalau goreng lah, sedap, kan?
4: Kan? Tak boleh, I kena goreng.
3: Okay, kalau awak punya makanan favourite apa?
4: Banyak sebenarnya.
3: Paling tema-tema macam mana? Ada orang macam suka tema-tema makanan Cina Muslim. Ada yang suka mamak style. Kalau Syatira?
4: seafood.
3: Seafood.
4: Yeah. And all my mom punya dishes lah.
3: Gitu. Oh, maknya pandai masak.
4: Eh, pandai.
3: Alhamdulillah. Okay. Jadi kepada anda jangan lepas kan apa kata peluang untuk dengar bersama dengan Syatira sehingga hujung siaran. Yeah. Tapi kita nak tanya sikit lagu gula-gula lagu tu pasal apa?
4: itu baru je keluar dari remaja, okay? Itu baru sangat keluar. Belum dari remaja lagi. Belum dari remaja. Itu sebelum saya masuk dari remaja, saya ada keluarkan satu lagu saya gula-gula. Comel-comel sangat. Yalah macam biasalah kan, kita muda-muda dulu, kita bercinta lah, berkesan gitu kan. Jadi terkeluarlah lagu gula-gula.
3: Baik, kita dengarkan lagu tu.
4: Oh my god, really?
3: Untuk anda khas dalam sebuah selebriti.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Celebrity. Kita kembali bersama dengan Shatira Amanda. Okey, tadi tu lagu gula-gula.
3: Yeah.
2: Siapa boleh gula-gula?
3: Kita kita you buka lagu tu.
2: Cute-cute je lagu tu kan. Tapi yang terbaru ni tema cute-cute juga ke?
3: Eh tidak.
2: Oh tidak.
3: Oh ini sangatlah tema gloom. Dia, wow. Dia tema yang agak orang kata apa eh, dia menaikkan
2: gloomy
3: semangat.
2: Sunday.
3: Ya
2: gloomy
3: sangat.
2: Gloomy Saturday.
3: Betul.
2: Okay, macam lagu-lagu nak galau-galau lah eh.
3: Betul.
2: Okey, aku berdiri kan bertajuk dia macam tu.
3: Sebab sebenarnya ini mengisahkan kehidupan saya.
2: Oh, okay.
3: Sebab kehidupan saya before ni memang saya rasa dari satu ke satu masalah yang lain. Faham? Dia macam dia macam intact.
2: Tak habis-habis ke masalah ni?
3: Habis-habis.
2: Itulah yang kita rasa betul tak kepada dia tengah dengar.
3: Jadi saya rasa saya mungkin tak nak kata jatuh ke depression, tak juga kan. Tapi kita macam a bit gloomy lah.
2: Faham?
3: Jadi kawan baik saya iaitu Sharon Paul suddenly datang kat saya. Dia kata, eh Amanda, you tak boleh macam ni. I know you bukan macam ni. Jadi jomlah kita berikan satu naskah lagu kepada orang semua supaya kita boleh naik balik, bangkit balik kepada ke siapa kita sebenarnya. Terjadinya lah aku berdiri.
2: Okey, bangkit melalui lagu tu.
3: Ya, benar.
2: Boleh kita dengarkan ciptaan oleh
3: Sharon Paul.
2: Alright. Yeah. Lirik dia?
3: Lirik dia mostly dia, tapi saya just distribute sikit je.
2: Oh.
3: Ya, yeah, okay. Tapi kita collab jugalah.
2: Oh, ada collab juga. Okey, kita dengar sikit lagu tu boleh?
3: Eh.
2: Ready?
3: Ada kisah. Okey.
2: 3 4

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: 3.23 minit petang, kembali bersama dengan si manis Amanda. Oh, Syatira Amanda yang bersama dengan kita di konti kita ke ini yang penuh dengan darah kacukannya. Menjelaskanlah kenapa budak ni muka dia tak macam Melayu sangat. Rasa pada confused dah. Binti apa dik? Sebenarnya nak pastikanlah dia ni bangsa apa dia ni. Okay, cuba share sikit. Awak berdarah apa?
2: Wow, ni sebenarnya saya dah bagi tahu banyak kali.
1: You?
2: Dekat social media pun saya bagi keep on telling the same.
1: Faham. Okay, kalau ni edisi di Selangor FM pula. Buat kali ke 900.
2: Okay, silakan. Benar. Sebenarnya both of my parents, mak dengan ayah, ada dua belah kacukan. So ayah saya adalah English, Arab, Thailand, Malay. My mom is Chinese, Pakistan, Jawa and Dutch, yes.
1: Gitu. Awak yang dapat yang?
2: Bila dah crossbreed tu, saya dapat yang English. Kakak saya dapat yang Arab. Abang saya pula dapat Pakistan. Lagi satu dapat macam Chinese sikit. Dan satu lagi Iran. Dia campuran antara Pakistan and Arab.
1: Oh, alhamdulillah. So sekarang ni tinggal awak je, belum kahwin lagi. Rupa parah sepergi ini. Alhamdulillah. Apa yang sini yang awak nak cari nanti untuk bahagian suami? Selain daripada memahami, okay fine lagi.
2: Handsome lah.
1: Kadang-kadang mengadap kan.
2: Kayalah.
1: Amin. Kaya.
2: Provider gitu. Katanya provider. Tak boleh lah, ada provider dia kena kaya juga. Macam tu. Jahat kita.
1: Kaya daripada inilah rezeki. Kaya rezeki daripada toleransi.
2: Saya setuju sangat ya.
1: Penting pilihan tepat. Gitu ya. Walaupun dia kata biar lambat sekarang selamat .
2: Betul.
1: Tapi apapun tu lah, ajal maut semua kan di tangan Tuhan kan. Betul. Mungkin anda yang tengah dengar ni ada yang dah berumah tangga kali ketiga, kali keempat, kali kelima pun ada. Saya pernah dengar kes yang kali ketujuh tau.
2: Wow.
1: Ada akak ni, saya berbual dengan dia dekat kedai Arab di Bukit Bintang. Ada orang seberang. Dia cakap, akak kahwin dah 7 kali dah ni. So saya cakap, tak pelak kan, yang penting dah tak ada rezeki macam mana kan. Betul. Sekarang macam tu kan. Jadi insyaAllah semoga anda berrezeki juga, dapat pilihan yang tepat seperti bondanya.
2: Alhamdulillah kan.
1: Alhamdulillah. Awak belum lagi?
2: Belum tak apa. Kita hold dulu.
1: Berminat boleh letakkan email ke Katira Amanda. Boleh rosia beliau di okay, kalau nak cari awak dekat TikTok, Facebook, Instagram,
2: semua nama sama Syatira Amanda. Tapi ramai orang tersalah eja. Jadi saya bagi S-H-A-T-I-R-A-H Amanda, A-M-A-N-D-A,
1: Syatira Amanda.
2: Ya, benar.
1: Ya, begitu dengan lagu ni. Bersama dengan Hari Malaysia tak lama lagi ni. Anak Merdeka.

0: Teka.
1: Oh no no no, comel. Mesti nyanyian oleh Shatir Amanda. Belayan je.
0: Itulah tu.
1: Cakap kat dia kan, "Dik, itu kau nyanyi lagu mereka, dik. Okay, ready, ready, ready. Ha? Ha? Mana, mana? Tapi dia sanggup menyahut cabaran. Bagus. Semangat ini yang dia perlukan. Sebab, sebab tu mungkin awak dapat banyak joke berlakon kot.
0: Thank you. Tak juga. Kita kita rempus saja.
1: Oh, layan je kan?
0: Itu teknik my mama kan. Gitu. Jadi my mama kata, jangan, jangan takut. Rempus je. Jadi-jadi tak jadi dah.
1: Faham kalau gitu. Dunia media kita panggil layan je. Kan?
0: Betul.
1: Okay, jadi antara lakonan yang awak pernah melakon syuting sekarang ni ke? Ada ke yang tengah projek sekarang?
0: Ada, ada. Saya baru je lepas habis berlakon dengan Robby Raskat Etanto, iaitu director Indonesian, untuk merealisasikan satu filem biopik, iaitu Rose Pandawangi.
1: Biopik tu dia macam lala
0: epic gitu.
1: Puteri Guna Ledang.
0: Betul.
1: Menarik. Dalam muka macam AI.
0: Ada
1: orang kata sekarang nak jimat diorang pakai pelakon AI je.
0: Padahal
1: bukan.
0: Bukan.
1: Mana ni memang wujud.
0: Betul.
1: Kalau anak saya boleh tengok kat Facebook sekarang.
0: Real life.
1: Okay. Jadi dia kisahkan pahlawan ke apa?
0: Bukan. Dia berkisahkan tentang macam mana diorang usaha untuk mengembangkan diorang punya
1: empire kan?
0: Empire apa? Dan juga singing lah kan. Diorang zaman-zaman dulu kan start pada choir, barulah solo singer ini dan sebagainya. Jadi dia menceritakan macam mana diorang bergerak daripada choir, which is mean saya salah satu dari orangnya. Orang rapat dengan Pevita. Saya berlakon sekali dengan dia. Dan juga diorang boleh mara untuk menjadikan solo singer.
1: Okay, faham tu rentetan dia tu. Berapa lama syuting tu kat mana?
0: Lama. Dia dari Jakarta ke Malaysia dan juga di Paris. Itu ada, saya ada case tau. Saya stranded dekat Paris.
1: Okay, kepada anda jangan salah faham. Maksud Syatira ada case tu tersangkut kat sana.
0: Ya, sebab
1: sebulan. Sebab?
0: Sebab ada war, boleh mention ya, US dengan Iran tu.
1: Faham.
0: Jadi sedang elok hari last saya berlakon tu, hari tu juga lah semua airport ditutup.
1: Jadi ramailah yang tersangkut tu. Maksudnya kru awak tu lah ramailah.
0: Kru ada yang boleh balik tau, sebab dia balik dengan airline yang lain. Saya sebab ada yang saya kena touch down dekat Dubai. Kan dah tak boleh touch kat situ kan. Jadi saya stranded lah dekat Paris tu.
1: Gitu pula dah. Tu yang, tapi tu menarik juga kan. Jadinya sebulan tu pun lah awak berjalan dekat Paris tu.
0: Tak ada. Saya takut. Saya penakut orang je. Sebab saya tak biasa keluar tanpa my mom tau. Jadi saya pergi tu dengan atas niat saya nak bekerja saja. Saya pergi tanpa my mom lah. Atas niat nak bekerja. Tiba-tiba kena stranded ni tanpa my mom pula. Memang saya mental lah. Lebih kurang macam tu.
1: Tapi keluarlah. Mak yang tak ikut pula time tu kan.
0: Mak yang tak ikut pula.
1: Selalu ikut je kan.
0: Saya nak pergi apa kedai depan rumah pun diikut. Ni nak mahu kan di Paris. Memang tak lah keluar.
1: Sebulan lah kau duduk rumah.
0: Ya, sebulan lah.
1: Ya Allah, rugi lah kau dek.
0: Tak lah.
1: Tapi tak apalah, janji selamat. Dah balik dah pun. Satya agaknya mak pesan, jangan pergi mana, jangan pergi mana.
0: Tak, dia dah suruh jalan dah. Dia pergi lah apa tu, minum kopi, makan kosong kan. Dia kata dia kata tak nak, tak nak. Tak nak. Mana takut, tak nak.
1: Gitu. Okay, apa pun, all the best untuk Amanda. Thank jadi kepada anda, jom kita follow dia. Cari je S-H-A-T-I-R-A-H
0: Shatira
1: Amanda. TikTok, Facebook dan juga Instagram
0: Semua. TikTok, Facebook, Instagram, semua social media saya, YouTube juga. Jadi Shatira. Senang sebab saya tahu nama saya mungkin susah nak pronounce. Susah nak
1: tak susah pun Asia. Shatira Amanda.
0: Ya, ramai orang cakap Shakira ataupun Sharifah. Ramai orang panggil
1: dia confuse dengan mak aku.
0: Okay, tak apa. I explain to you. Macam tu lah kisahnya.
1: Faham. Dan kita support lagu dia yang bertajuk tadi tu. Lagu aku berdiri. Aku berdiri kan.
0: Betul.
1: Boleh ada ucapan sikit ke khas sebelum kita berlutut tirai
0: Oh ya, boleh. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Dan thank you so much kepada penyokong-penyokong saya, yang daripada saya tak ada apa-apa sampailah saya sekarang. Jadi kamu punya sokongan itu sangat memberi impact pada saya. Dan saya harap kamu semua masih lagi memberi sokongan sampailah bila-bila kan kita ni semua. Amin, insyaAllah. Dan jangan putus asa, teruskan usaha anda. Dan juga saya nak selit sikit, insyaAllah dalam tahun ni bakal ada filem, iaitu Rose Pandawangi, salah satunya Indonesia. Dan dua filem Malaysia tempatan kita, iaitu Anak Mami Jarum.
1: Wah, berapa dah?
0: Dah ada berlakon. Saya lah sebagai watak utamanya dan juga Pukau.
1: Wow. Inilah dia Shatira, Amanda. All the best to segala berjalan awak.
0: Thank you so much.
1: Dekat border tersayang dan juga keluarga, ya.
0: Yeah.
1: Alright. Thank you, Shatira.
0: Thank you.

0: Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Ya, nanti kan bermalam ini, okey. Dan sambil itu juga, ya, nanti kejap lagi nak dengarkan lagu Abang Becha. Okey, lagu Brodia Marantika. Jadi memang pengalaman yang sangat seronok kan, Nek Becha. Mana Nek Becha tak? Ya Allah, saya kalau bawa anak-anak ya, saya jalan ke tempat yang ada Becha, habislah saya. Memang diorang nak naik, Mama nak naik Becha. Becha saya santai kan, sambil dapat menerokai kawasan. Kalau kita dulu naik Becha tu memang, kalau saya lah, suasana tu memang nak kena pakai lah. Tapi berbanding sekarang, dia lebih kepada naik Becha tu sebab nak jalan-jalan, ambil mood lala pelancong gitu, kemain. Jadi memang sangat unik lah. Kepada pemandu lah, kepada kita lah yang tengah bawa kenderaan, betul bertembung pula dengan orang yang tengah bawa Becha tu. Kita bagilah keutamaan kepada mereka yang cari rezeki tu. Kadang ada orang nampak macam satu kali cas dah berapa dah, berapa belas, berapa puluh. Tapi itu kalau ada ramai lah pelancong. Kalau waktu-waktu biasa dia memang susah lah nak cari, kan, pelancong hari biasa tu. Macam mana dengan anda? Apakah jadual anda ketika ini? Ha, Zai berada di sementara katanya, yes, power lah tadi dia tu nyanyi lagu Merdeka kan. Tu Syatirah Amanda. Nanti boleh cari dia, follow dia tau. Lepas tu DM dia, cakap tadi saya dengar awak kat Selangor FM. Ha, saya suka. Ada juga Zah, apa khabar Kak Zaidi kita? Thank you Kak. Alah Kak lagi letup. Waalaikumsalam Sis Izan Rohaizan. Ni otai kita yang tengah bawa di hailing tu, semoga ramai yang naik dengan dia hari ni bagi komisen gitu. Dan untuk anda pula, macam mana dengan situasi tempat anda? Okey ke? Dia punya cuaca jerebu ke, tidak ke? Cuaca hati anda, nak tahu juga okey ke, tak okey ke? Memang kita tak sayang. Lagu apa yang anda nak dengar? InsyaAllah tersiakan.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hari ini telah dengar lagu Bobby. Lagu telah dibuat oleh sahabat kita. Ya, sekarang lagu Dustan. Kata sis kita ni, ha? Izan Rohaizan. Lagu tu ditujukan khas untuk zoo yang berada di puncak alam. Ada Atomen juga dari Cyberjaya dan juga All Turbo Sisters. Dan ucapannya, wah lah kayo, hari dah redup dah koma. Betul tak sebenarnya nada tu Izan? Dan untuk anda yang sempat mendengarkan ketika ini, sebelum nanti tak kira sibuk dah ni, sama ada nak kerja, ada juga yang katanya kat juga ada kelas ya, semoga dia memudahkan urusan anda. InsyaAllah sambil-sambil nak bawa kenderaan anda tu, lori ke, tanker ke, van ke, ataupun kereta ke, laraskan elok ikut selesa anda. Tengok cermin sisi dulu, kadang bawa kereta kan baru nak betulkan tu, nak betulkan ni kan. Sebab tu kita insyaAllah pakai pakaian yang selesa, yang longgar. Kadang tu memanglah beauty is pain, tapi kalau dah sakit jalanan jauh, alamak ay. Jadi semoga anda selesa-selesa, sambil-sambil enjoy dengarkan 100.9
1: Kapu Cappuccino Assassino.

anda yang fans Black Kulit, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, untuk Debaran pada malam ini, ya, jangan kata si Aireen je. Ha, kita nak tahulah juga kan macam mana dengan maknya. Berdebar tak anaknya Aireen Natasha tu yang bakal berentak bersama dengan dua peserta lahir lain, ya. 12 peserta lain tu lah keseluruhannya. Ada 11 peserta lain lah. Campur Aireen, kesemuanya ada 12 orang. Apa khabar Puan Sherry? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Mak nervous. Minggu lepas kita dah bertemu lagi. Okey, macam mana dengan maknya? Perasaan tu dah cakap tadi nervous. Tapi anaknya awak tengok macam mana, Aireen?
3: Oh, dia aktif. Alhamdulillah. So far kesihatan dia semua okey.
2: Tak ada main lari-lari, loncat-loncat, eh?
3: Itu ada jugalah. Tapi dia minimiskan lah kan. Sebab gitu. Kita tahu kita nak bertanding. So far persiapan dah okey. Cuma tunggu untuk malam ni je lah.
2: Kan. Jadi kalau anda nak tahu, ya, maknya si Aireen ni, iaitu Puan Sherry ni, selain daripada suaminya dan juga uncle si Aireen, memang bertukus lumus orang yang paling sibuk sekali. Ya Allah. Jadi selain daripada Aireen yang mungkin tenang untuk tidur, mak dia tak boleh tidur agaknya, kan?
3: Betul.
2: Agaknya tentangan yang paling sengit lah dirasakan daripada wakil negeri mana tu. Awak perasan tak, Sherry?
3: Ada a few negeri lah.
2: Antaranya?
3: Antaranya yang senior-senior, which is yang daripada Pulau Pinang, daripada Melaka, Kelantan. And then untuk yang baru-baru ni pun not bad juga. Sebab semua peserta hebat-hebat sebenarnya. Preparation diorang memang sangat, orang kata, well prepared lah.
2: Faham. Si Aireen pun tak kurang hebatnya. Telah pun disiap sediakan oleh maknya tu.
3: Aduh, kan? Kita doakan yang terbaik lah untuk dia. Dia dapat perform dengan baik, deliver dengan baik.
2: Okey, kan, amin. Jadi Puan Sherry, boleh share sikit tak malam ni Aireen nyanyi lagu apa, si Aireen tu?
3: Malam ni dia nyanyi lagu daripada Aireen Abdul, Sumpah. Dan untuk lagu grup, dia nyanyi lagu Asmara Dana.
2: Tang berlakon macam mana pula? Okey tak dia berlakon?
3: Okay, so far video clip dia kita buat, memang adalah orang kata nampak emosi dia dekat situ. Sebab lagu Sumpah ni lebih pada orang kata macam macam nak cakap kisah percintaan lah sebenarnya,
2: kan.
3: Jadi nak developkan percintaan tu pada budak kecil tu susah. Tapi kita try bagi dia emosi jugalah dengan nyanyian dan video clip yang kita persembahkan.
2: Kan, percintaan terhadap candy, terhadap bonda.
3: Betul. Dia more tu percintaan dia pada orang kata apa yang dia minat.
2: Kan, yelah. Sesuai lah dengan budak-budak, ya tak?
3: Betul.
2: Masa zaman kita tak ada pula Sherry. Sama buku TV. Nanti kita tengok lah si Aireen ni. Baju dia insyaAllah confirm dah tak letup dengan mak, dengan ayah, dengan uncle dia tu. Pukul 8:30 di malam ni, ya. 8:30 malam di TV2. Okay, terima kasih Puan Sherry. Mungkin ada jumpa sikit.
3: I minta semua support daripada kawan-kawan Aireen dan pendengar semua. Kita support Debaran Bintang Kecil dan especially wakil Selangor. So harap-harap Aireen dapat ditempatkan empat yang terbaik. So amin. Mungkin kalau dapat, kita akan ke Sarawak dan bawa sekali nama Selangor untuk mungkin jadi juara. Alhamdulillah, amin.
2: Amin, insyaAllah. Kita dapat rasakan sekarang, ya, betapa berdebarnya maknya si Aireen ni.
3: Ya, sangat berdebar.
2: All the best untuk awak lah, Sherry, ya. Supaya tak gugur lah jantung malam ni, ya.
3: Okay, Sherry.
2: Kan, okay. Thank you, Sherry. Kesalam dekat Aireen dan juga uncle je dengan cik abang awak, ya.
3: Okay, thank you. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itulah dia Sherry, sahabat kita yang melaporkan je dari auditorium Tuanku Pancik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Anda pun kalau ada rezeki boleh datang saksikan sendiri ya, untuk edisi kali ke-40 ini bintang kecil RTM yang mencukil bakatnya. Antara kelahirannya kalau dari negeri Selangor sendiri, Wani Khairi. Wani Khairi dulu dia memang masuk bintang kecil. Masa tu, akak, saya menang. Nanti main lagu saya ya. Ingat lagi lah comel dia dekat kedek dia kan. Maknya juga comel-comel kau radio. Anis, Wani dah laku. Masa tu dia sekolah rendah lah. Lepas tu mak pergi masa kebangsaan, Wani dapat nombor 2, Selangor dapat nombor 1, kebangsaan nombor 2. Lepas tu dia masuk swasta, dia jadi juara. Jadilah dia Wani Khairi. Gitu.

Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang pukul 4:37 minit petang. Sesungguhnya hidup kita ni kan terlalu singkat, terlalu ringkas untuk kita berbicara mengenai aib orang lain. Betul tak? Betul lagi kalau kita nak benci-benci, nak dendam-dendam dengan orang, lebih baik kita cari kebaikan, titik persamaan yang indah-indah lah, hindari sengketa, usaha untuk saling menghormati, dan juga kita rapatkan saf kita, hubungan sesama manusia sebelum kita dipanggil pulang ke alam abadi. Ha, macam lirik lagu tak? Okay, apapun ya, selamat menunaikan solat fardu asar untuk kita yang belum pergi menunaikan. Tapi kepada yang dah menunaikan, alhamdulillah, semoga beroleh keberkatan. Dan sesuai terima kasih kepada bantau awam kita, okay, yang berada di kampung Jawa. Selamat petang katanya. Thank you, thank you. Ada tengah chill-chill jadi ni. Tengah duduk seseorang ni nak rehat. Okay, selamat berehat Mazliman. Oi, selamat menunaikan lagu FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Untuk Ibrah Merdeka nanti pada pukul 6 petang, dan kepada anda jangan berminat, selepas ini kita nak bersama dengan seorang peniaga yang bersemangat wajar. Okey, kenapa saya cakap bersemangat wajar? Sebab dia meneruskan kelangsungan kehidupan dengan menjaga isteri dan juga anaknya sambil meniaga. Kenapa kena jaga isteri? Kenapa kena jaga anak? Memanglah tahu tanggungjawab, tapi ada cerita di sebaliknya. Nantikan.

0: FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.
2: Assalamualaikum. Selamat datang ucapkan ya. Selamat datang juga kepada Cik Azam. Hai Cik Azam.
3: Hai. Ya.
2: Sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Cik Abang yang sadok ini okay, telah pun dimiliki oleh seorang jelitawan yang bernama Akila ya?
3: Ya, betul. Adila.
2: Akila. Bila nak cerita sikit Azam, sebelum tu lah kan, sebelum kita dengarkan perkongsian bisnes awak tu, Akila adalah seorang pesakit apa Cik Azam?
3: Ya, kalau ikutkan Adila, dia kena penyakit akma. Maksudnya darah tinggi semasa mengandung dan selepas melahirkan baby kami yang sulung. Oh. Puteri Aila Alisa.
2: Puteri Aila Alisa.
3: Puteri Aila Alisa.
2: Aila Alisa. Yeah. Nama Alisa produk awak tu, Meruku Alisa tu?
3: Betul. Meruku tu datangnya daripada nama anak. Alisa.
2: Faham.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi Adila, dia mewarisi kecantikan Adila. Maknya tu.
3: Betul, nampak kan?
2: Jadi macam awak cakap lah, stroke ya?
3: Ya, betul.
2: Okay, belah kiri kanan?
3: Dia sebelah kanan.
2: Sebelah kanan.
3: Betul, sebelah kanan.
2: Maknanya masa awak berkenalan, masa tu tak ada kena stroke lagi.
3: Masa perkenalan kami masih elok lagi. Alhamdulillah.
2: Sihat, ya?
3: Ya, betul. So, dia selepas. Selepas kami mendirikan rumah tangga dan dia disahkan mengandung, selepas baby keluar, baru dia kena.
2: Kerja dalam, baru habis pantang lah.
3: Betul.
2: Tiba-tiba balik jatuh pula. Lepas tu kiranya rentetan stroke. Lepas tu koma awak cakap.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul. Dia pernah koma selama hampir 2 ke 3 bulan juga. So selepas tu dia tak ingat tau. Selepas dia sedar tu dia tak ingat yang sami, kami ni suami dan dia ada anak.
2: Jangan
3: so,
2: kami sangat, tak ramai kan?
3: Ya, betul.
2: Gurau.
3: Dia rasa macam saya, dia tak ingat. Dia tak ingat anak. Kat situlah dia. Tapi pengorbanan tu sebenarnya membuatkan saya lebih semangat.
2: Dan sebenarnya kita pun dengar pun macam, wah bagusnya lelaki yang baik sebab dia tidak tinggalkan isteri dia ataupun mencari lain, malahan terus kekal setia menjaga isteri dan juga anak. Yang sekarang ni berusia berapa Alisa?
3: Alisa sekarang nak masuk 3 tahun. 27 hari bulan 9 adalah genap dia punya.
2: Sama jadi dengan saya. Yeah. Bulan 9. Kalau kepada anda, kalau tengah-tengah ada macam bunyi ketawa comel tu, itulah ada isterinya, Adila. Hai Adila. Assalamualaikum. Tapi sejak daripada rentetan daripada lepas koma semua tu, Adila alhamdulillah dah mula boleh bercakap kan?
3: Betul. Sekarang kalau ikutkan percakapan dia dalam 70% dah nampak dah. Dah dengar dan dengar dan ada dia punya bunyi dia. Kalau dulu tak ada lah.
2: Sekarang cuba tarik sikit mic tu kepada Adila.
3: Okay.
2: Dah bagi salam je. Assalamualaikum Adila. Ya, waalaikumsalam. Walau comel lah. Itulah dia, ya. Si Adilanya. Okey, apa pun ya kepada anda. Kalau ada rezeki, jom kita tengok produknya. Iaitu Meruku.
3: Kacang hijau Papa Alisa.
2: Papa Alisa. Yeah. Aduh, kacang hijau dia banyak kan?
3: Dia ada tiga flavor. Kita tiga flavor. Ada kacang hijau, kita ada original, jejari dan kita ada yang cheese.
2: Okey, kepada anda ya. Saya bukan apa sebab dia bawa sampel. Saya rasa kan. Serius tau. Demi Allah memang... Menariknya, saya tak, tak maaf lah, lain orang dia lain cita rasa kan. Kalau saya tak suka lah meruku yang berdentung keras kan. Yang ni dia lembut je. InsyaAllah kalau balik kat dinding tak, dinding tu tak pecah. Dia macam memang lembut lah kepada anda yang mungkin ada masalah gigi ke. Biasalah umur meningkat naik ni kan.
3: Betul. Ataupun

0: kemalangan ke apa ke. Tapi kira macam dia senang nak kunyah. Walaupun saya rasa kalau orang tu tak ada gigi ha, gitu. Nak cakap lembut lah, faham tak ha.
1: So kami buat produk meruku ni sebenarnya adalah disebabkan wife dengan Alicia.
0: Kenapa? Suka makan meruku?
1: Kan, wife suka snack. Jadi saya buat satu snack ni yang memang mudah untuk dia kunyah, mudah untuk dihadam. Nampak tak bila Anis makan, dia cair kat mulut kan?
0: Itulah macam tu. Meruku cair di mulut. Wow. Okay. Berapa harga dia tu?
1: Kalau untuk yang pack yang kecil tu antara RM7. Dan kita ada yang pack besar lah, yang orang panggil giant pack, yang itu RM25.
0: Eh, tapi kan kepada anda, kalau senang nak faham, biasanya kalau kita tengok dekat mana-mana petrol pump yang jual harga RM20 yang biasa beli tu, tapi ini kuantiti untuk Cik Azam jual hanya RM7.
1: Yeah,
0: maknanya dia jual banyak tau. Sebenarnya okey lah. Bukan okey lah, memang okey. Sebab dia kiranya murah lah.
1: Alhamdulillah lah. Sebab kita pun kalau boleh, masa kita buat meruku ni pun memang kita nak kongsi rezeki kan. Nak orang makan dan orang akan ingat itu adalah meruku Papa Alicia.
0: Papa Alicia, boy. Jadi ada tiga flavornya tadi. Cheese,
1: kita ada original dan kita ada kacang pis. Kacang hijau lah.
0: Harga RM7 ataupun RM20.
1: RM20.
0: Ini awak buat memang sepenuh masa lah ni.
1: Kita buat sepenuh masa lah sebab itu adalah sumber pencarian kami.
0: So, yang utama
1: kami lagi. Saya
0: betul lah tu. Yang ni okey kami. Sebab awak dengan isteri dan anak. Kalau suami dia tak ada kami. Laki tak boleh.
1: Tak ada kami.
0: Perempuan tak ada suami banyak-banyak. Ayah salah tak. Okay. Jadi kita bersambung boleh? Ya,
1: boleh.
0: Okey. Baiklah Papa Alisa dan juga maknya si Alisa. Dengarkan dulu Permata untuk isteriku.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: So, sambil berkenaan dengan memandu tu, okay, so, sambil tu kita dengarkan perkongsian daripada Merpati Dua Sejoli. Tak ada siapa pun tiba-tiba ingat diri sendiri akan jadi orang istimewa ataupun orang OKU kan. Tapi sebab itulah antara juga cerita kalau sebelum ni dalam Para Sukma, atlet-atlet kalau Syed Azam nak tahu, dia berkongsi sebelum ni normal je, tiba-tiba ialah mana hilang anggota, yang mana warded, macam kes macam Puan Adila ya. Adila, aku Adila. Dia dah lagu. Oh, gitu antara segmen RTM lah kan. Radio klasik member tu. Aku dia dah lagu dah jadinya ya. Adila. Seperti Adila jugalah yang koma. Lepas tu, tapi Alhamdulillah bangkit ya. Setelah rehab lama dekat Melaka.
2: Betul.
1: Okey, dan sekarang ini Alhamdulillah dah pun boleh duduk menggunakan wheelchair. Boleh ikut ke konti dah. Sikit lagi dia boleh cakap macam biasa dah.
2: Betul. Dah tak payah dah. Papa Lisa tak payah wujud dah.
1: Tak payah buat nasi, buat laksa pinding dah. Dia yang masakkan nanti. Gitu. Meruku pun ada pembantu nanti. Sikit lagi ya. Jadi dapatkan meruku. Wah, tiba kan. Bukan apa sebab memang pertamanya dia buat sendiri kan.
2: Betul.
1: Resepi awak dapat mana pula?
2: Okey, kalau asal dia resepi ni daripada kakak kami yang nombor 9.
1: Siapa nama dia?
2: Puan Salmiah.
1: Salmiah, ya Allah, nombor 9.
2: Ya.
1: Ramai yang daripada awak.
2: Dia bagi idea, dia kata dengan saya, Zam, daripada tak buat apa, better aku ada resepi ni, aku belajar. So aku bagi kat kau, nanti kau olah. Dia bagus tau. Dia memang tak kedekut. Dia turunkan album tu kepada adik dia.
1: Awak lah.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Macam cerita kau lain
2: je. Kepada adik dia, Alhamdulillah, dia bagi kat saya. Sekarang untuk 2 tahun saya buat meruku ni, maksudnya untuk income family, untuk orang kata buat perubatan isteri, untuk anak, Alhamdulillah lepas.
1: Masih lagi isteri memerlukan rawatan.
2: Betul
1: lagi
2: betul
1: ya?
2: Masih lagi rawatan.
1: Antaranya untuk ubat apa tu?
2: Kalau untuk rawatan sekarang ni, kita buat dia fisio. Kita urut saraf dia. Lepas tu yang selebihnya adalah daripada hospital lah.
1: Faham. Okey, jadi dan juga anaknya yang awak tengah tanggung ketika ini, Alisa kan?
2: Tapi Anis kita tahu tau, Alisa ni datangnya daripada baby pram. Alisa dia keluar tak sampai sekilo. Tapi Alhamdulillah.
1: Berapa minggu tu?
2: 7 minggu, dah masuk 8 minggu.
1: 7 bulan.
2: Sorry, 8 bulan. Maksudnya dia tak sampai.
1: Comel dia bapak dia.
2: Dia tak sampai lagi. So Alhamdulillah, dia keluar, berat dia tak sampai 1 kilo. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, berat dia dah mencecah 12 kilo.
1: Yeay. Itu berkat daripada banyak makan meruku kot. Tiba. Gurau. Jadi kepada anda, kalau nak dapatkan, jomlah kita support Papa Lisa. Macam mana nak cari awak ni? Kalau nak order.
2: Kalau nak order, boleh tengok dekat kami punya TikTok. Papa Sado Senyum.
1: Papa Sado Senyum?
2: Ya, okey.
1: Patutlah Sado. Memang main gym ke apa?
2: Ya,
1: betul. Oh, begitu. Lepas tu, saya, mengulir
2: lepas tu saya runner. Run. Run. Okay, lepas tu boleh dapatkan di kita punya TikTok, Papa Sado Senyum. Ataupun boleh hubungi kami.
1: Ya, di talian?
2: Di talian 012-934-8503. Ataupun 011-1019-5184.
1: Lagi sekali, kalau kat TikTok.
2: Okay, kalau kat TikTok boleh follow Papa Sado Senyum.
1: Papa Sado Senyum. Semua ni dekat ke jarak?
2: Ya, betul. Semua dekat je.
1: Okay, kepada anda, kalau belum lagi berfikir nak beli ke tidak, tak apa, kita follow je dia dulu. Papa Sado Senyum memberikan sokongan anda kepada insan yang sangat memerlukan ya. Yang memerlukan like, komen ataupun sokongan
2: betul,
1: kan.
2: Betul. Itu adalah sokongan.
1: Dia sangat diperlukan Papa Sado Senyum di TikToknya.
2: Ya, betul.
1: Seram aku nak menyebut nama Papa Sado Senyum pula. Lah itu kalau dekat TikToknya. Kalau kat Instagram, Facebooknya dia
2: sama juga.
1: Sama je. Semua Papa Sado Senyum.
2: Papa Sado Senyum.
1: Okay lah, tapi tak apa. Produk dia tu nama Papa Alisa. Sebenarnya kau tak letak nama kat dalam produk tu. Papa Sado ya. Okay lah, dia macam ada okay lah,
2: tapi dia
1: berbaloi lah letak nama Alisa
2: dia,
1: tu.
2: Dia apa sentimental kan. Tak ada guna pun. Mana ada guna Papa Sado Senyum. Papa Alisa je berani buat benda ni.
1: Yelah. Yang pastinya harga dia mur-mur. Tapi sedap. Ya, RM7 je pack yang kecil, yeah, bagi dia. Tapi bagi saya tak kecil pun. Dia pack yang sesedana lah kan. Dan juga yang besar tu, yang giant tu,
2: RM25.
1: Yeah. Sambil-sambil anak tu mungkin nak cari goodies, nak bagikan keluarga anda, yeah, kan.
2: Betul. Ataupun kahwin, nak buat kena kahwin. Betul, kita memang ada siapkan dalam paper bag. So siapa nak buat untuk kenduri kahwin, kita dah memang siap dah. Ribbon memang kita dah bagi dah semua dekat bag.
1: Kalau yang untuk kenduri tu RM7 juga ke?
2: Tak, untuk yang wedding, untuk bag dengan dengan muruku RM9 siap komplit.
1: Untuk satu.
2: Betul, stiker diorang boleh request lah. Maksudnya nak stiker pengantin ataupun nak stiker untuk produk.
1: Kan, ataupun kepada anda jangan susah hati. Kalau nak lagi murah lagi, beli je kat dia banyak yang pack yang RM20 tu, buat repacking balik. Gitu. Jadi all the best untuk Papa Sadu Senyum, di TikTok, Facebook, Instagramnya. Semua dekat. Tak payah nombor telefon berapa tadi?
2: Boleh hubungi
1: 012 012 934 934 8503 8503.
2: Ataupun lagi satu nombor,
1: Kejap 012 934 8503 kepada anda. Okay, ataupun
2: 011 1019 5184.
1: Okey, baiklah. Terima kasih banyak kepada anda kerana bersama dengan kami, iaitu saya Anis dan juga Cik Azam dan juga Cik Adila. Aku dia dah lagi. Salam kat Lisa. And again, jom kita follow dia sekali lagi, cari ni.
2: Papa Sado Senyum.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Aldilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ya, jadi jemput datang ramai-ramai, okey, ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Okey, bila dah sampai kat sana, di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad tu, boleh pergi cari auditorium Tuanku Puan Cik pula. Okey, untuk sama-sama saksikan debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung. Jadi, dia ada 12 peserta. Lepas tu, daripada 12 peserta, akan pilih 4 untuk bawakan ke Sarawak. Nanti kita tengok nanti. Semoga adik Airin adalah dia punya rezeki dia. Dan juga kepada anda, mungkin lah kita masing-masing dengan rezeki masing-masing kan. Semoga dia luaskan lagi rezeki untuk anda. Cik Helmi, apa khabar? Okey, selain daripada Cik Helmi Rahman, ada juga kawan kita yang menyapa. Nak masak kuah mi Jawa pula ni. Wow, apa agaknya sedapnya kalau mi Jawa masakan Umi Noiti kita ni kan. Nanti dah siap, nanti beritahu eh. Kita nak tengok gambar hantar esok tau. Cik Timbul bersama juga Cik Ziman, Abang Abang Zaid kita. Selain daripada Zaid berada di sementer. Siap Zaid eh? Dan ada juga yang kata jenis kita ni duduk. Okey, faham. Terima kasih okay, atas sokongan je tu. Dan antara juga yang WhatsApp-WhatsApp di konti ya. Ni macam lalang menghilang ke kebosanan. Kadang tu lah DJ tu macam terfikir lah, adakah orang dengar ni eh. Jadi bila anda hantarkan WhatsApp ke 019-330-4425, jadinya DJ bertugas. Contohnya saya tak adalah rasa macam alalah syok sendiri gitu. Kena rasa macam oh okay, ada orang dengar ni, saya suka lagi understand ni. Lagi kita tambah wow, alhamdulillah. So jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagi, okay? Aksar is Dunia Ami. Dan selepas ini Abang Long akan temankan anda. Enjoy the day. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi, okay? Assalamualaikum.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Hello untuk Ibrah Merdeka pada petani. Sekali lagi kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, mesti dengan Ibrah Merdeka. Dan tajuk pada petang ini, berbeza kaum, berbeza agama, terapi satu tanah air. Dan ini merupakan siaran ulangan. Jadi tanpa masa, kita persilakan kepada yang berbahagia Dato'. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara, bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor satu, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, penerbit dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya. Semalam kita belajar daripada Piagam Madinah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus sebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai kelompok. Dan hari ini kita bawa ibrah itu pulang ke rumah kita sendiri, rumah yang namanya Malaysia. Jadi tajuk kita hari ini, berbeza kaum, berbeza agama, tetapi satu tanah air. Saudara sidang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor, Malaysia memang unik. Kita tidak semuanya bercakap bahasa ibunda yang sama. Tidak semuanya mempunyai budaya yang sama. Tidak semuanya beragama sama. Makanan pun macam-macam. Tetapi satu perkara tentang rakyat Malaysia, saya perasan bak makan kita cepat bersatu. Contohnya hari raya, semua cari rendang. Tahun baru Cina, semua nak cari kuih bakul pun kita kenal. Depa Bali, maruku jangan ceritalah. Keamatan dan gawai pula penuh dengan budaya dan makanan tradisi yang tersendiri. Kadang-kadang kita belum memahami budaya orang lain sepenuhnya, tetapi makanan dia kita dah hafal dulu. Itulah Malaysia. Tetapi perpaduan bukan sekadar kita makan bersama. Perpaduan ialah kemampuan kita hidup, bekerja dan membina masa depan bersama walaupun kita berbeza. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Perkataan yang sangat cantik ialah lita'arafu, supaya kamu saling mengenali. Allah tidak menciptakan kepelbagaian supaya manusia saling membenci, tetapi supaya manusia saling mengenali. Kenal melahirkan faham, faham melahirkan hormat, dan hormat membuka jalan kepada keamanan. Ada satu hadis yang sangat menyentuh hati. Satu hari, satu jenazah melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri, lalu dikatakan kepada baginda bahawa itu jenazah seorang Yahudi. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaisatu nafsan. Bukankah dia juga satu jiwa? Riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Dia berbeza agama, tetapi kemanusiaannya tidak hilang. Inilah perkara yang kita mesti faham. Perbezaan agama tidak memberikan lesen kepada kita untuk kehilangan sifat kemanusiaan. Kita boleh teguh dengan akidah sendiri tanpa perlu berlaku zalim kepada orang lain. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Bayangkan sebuah hospital di Malaysia. Doktor mungkin Melayu, jururawat mungkin India, ahli farmasi mungkin Cina, pesakit mungkin Iban, pemandu ambulan mungkin Kadazan. Tetapi ketika nyawa perlu diselamatkan, tidak ada siapa bertanya dahulu, kamu kaum apa? Ketika banjir melanda contohnya, kita pernah melihat rakyat membantu rakyat. Ketika kemalangan berlaku, orang yang berhenti membantu tidak semestinya mengenali mangsa. Itulah Malaysia yang kita mahu pertahankan. Bukan Malaysia yang hanya bersatu ketika semuanya mudah, tetapi Malaysia semakin rapat ketika diuji. Hari ini cabarannya berbeza. Dahulu provokasi tersebar dari mulut ke mulut. Hari ini satu hantaran boleh sampai kepada jutaan manusia dalam beberapa jam. Satu video dipotong, satu ayat dikeluarkan daripada konteks, kemudian kita marah. Kita kongsi, orang lain pun marah. Dia kongsi pula, akhirnya satu negara bergaduh kerana sesuatu yang kita sendiri belum semak betul atau tidak. Sebab itu Allah mengingatkan, fatabayyanu, maka selidikilah terlebih dahulu. Sebelum share, cek. Sebelum menghukum, faham. Sebelum menulis, fikir apa kesannya kepada negara. Dan hari ini saya nak ambil kesempatan untuk memberi pesanan kepada anak-anak muda Malaysia. Generasi anda akan menentukan wajah Malaysia 20 atau 30 tahun akan datang. Jangan warisi prasangka yang tidak perlu. Kalau kita tidak pernah bercakap dengan seseorang daripada kaum lain, mulakan. Kalau tidak memahami budayanya, belajar. Kalau berbeza pandangan, berdialog. Dan kalau tidak bersetuju, tetaplah beradab. Anda tidak perlu kehilangan identiti Melayu untuk menghormati orang Cina. Tidak perlu kehilangan identiti Cina untuk menyayangi Malaysia. Tidak perlu kehilangan identiti India, Iban, Kadazan, Dusun, orang asli atau mana-mana etnik untuk menjadi patriot. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk menjadi satu. Saudara sedang pendengar yang saya hormati, beberapa hari lagi Jalur Gemilang akan berkibar pada Hari Kebangsaan. Lihatlah bendera itu. Ada beberapa warna, tetapi hanya satu Jalur Gemilang. Begitulah Malaysia. Wajah kita mungkin berbeza, namun kita berbeza nama, bahasa ibunda kita berbeza, cara kita beribadah juga berbeza. Tetapi apabila anak kita bertanya suatu hari nanti, ayah, ibu, di manakah tanah air kita? Jawablah kita tetap sama, Malaysia. Di sinilah kita lahir, di sinilah kita mencari rezeki, di sinilah kita membesarkan keluarga, dan insya Allah di sinilah kita bersama membina masa depan. Saya tinggalkan satu nukilan. Jangan jadikan perbezaan alasan untuk mencari siapa yang lebih Malaysia. Jadikan perbezaan kekuatan untuk membina Malaysia yang lebih baik. Kerana tanah air ini terlalu berharga untuk kita rosakkan hanya kerana kita gagal menghormati perbezaan. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Othman. Bersama anda insya-Allah esok ke udara pada jam 6 petang dengan tajuk Malam Menjelang Merdeka, apa yang telah kita korbankan. Sekian dulu. Assalamualaikum. Terima kasih. Calo bete. Bye-bye.
2: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

Okey, selamat baru hujung minggu. Sambil terus dengarkan Selangor FM. Dah pun 6.17 minit petang untuk anda. Di mana juga mendengarkan Selangor FM. Hai, selamat petang Sabtu untuk anda kembali bersama dengan suara ini. Hazman Haji Osman temankan anda untuk 6 jam perjalanan kita. Okey, seawal pukul 6 petang ni sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih banyak Anis. Selesai sudah temankan kita. Dan sekarang Abang Lu nak bagi soalan teka-teki dalam asah otak petang ni. Okey, anda dengar betul-betul soalan yang berbunyi macam ni. Kita cerita pasal rambut lah. Rambut putih tu uban. Okey, rambut putih uban. Abang Lu pun ada sikit lah. Rambut merah tu perang, rambut hijau tu apa? Ah, tu soalan tiga.

Okay, selamat berhujung minggu sambil terus didengarkan Selangor FM. Apapun, terima kasih lah ya sahabat-sahabat kita yang dalam pemanduan juga. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Moga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, rambut putih itu uban, rambut merah itu perang, rambut hijau itu apa ya? Itu antara soalan yang belum bagi kepada pendengar-pendengar kita dalam teka-teki dalam asal otak pada petani. Jadi tahniah untuk Cik Wan, sahabat kita dari Kajang yang berjaya memberikan jawapan yang tepat. Macam tu juga jawapan yang kita terima daripada Cikgu Syarifan Nolia juga berjaya memberikan jawapan yang tepat juga. Cik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau Jeram juga ya, jawapan yang sama. Jawapannya apa belum? Rambut hijau tu adalah rambutan belum masal. Jadi tahniah dan juga terima kasih banyak-banyak ya sahabat-sahabat kita yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk teka-teki dalam masa otak di Selangor FM. Bila lagi pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti mawadah untuk petani, ceramah yang bertajuk penghalang kepada amal ibadah bahagian kedua. Jadi terus didengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Kata Allah, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Bila kita berseteru dengan musuh, siapa yang suruh? Kalau semayang, kita semayang, kita buat semayang, dapat pahala tak?
2: Dapat.
1: Betul tak? Kita tak dapat?
2: Dapat.
1: Maka kita berseteru dengan syaitan, kita lawan syaitan, mana kita tak ikut jejak langkah syaitan, kita dapat pahala, tak dapat pahala?
2: Dapat pahala, sang sekalian.
1: Syaitan. Seboleh-bolehnya syaitan ni, ibu-ibu sekalian, sehinggakan disebut tipu daya syaitan yang kita tahu. Sehinggakan dia mengajak kita meninggalkan perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Lepas tu, setengah ulama' sebut bahawa kalau kita meninggalkan perkara yang sunat, hukumnya makruh. Meninggalkan perkara yang sunat. Apa perkara yang sunat? Contohnya, kita dah boleh duduk seawal. Contoh. Dah boleh seawal dah. Dah duduk seawal, kita kata, silakan. Hukumnya makruh tu. Betul tak? Dia tebuk dalam kitab Talbi Syaitan tu, kalau kita dah boleh duduk seawal, kita bagi orang lain duduk seawal, makna kita kena hasut dengan syaitan lah tu. Sebab syaitan ni, innahu lakum adu, sesungguhnya seteru bagi kamu tu. Syaitan tak suka kita buat taat kepada Allah. Syaitan tak suka kita beriman kepada Allah. Syaitan tak suka kita baca surah Al-Mulk. Kerana sebab surah Al-Mulk inilah kebenaran. Tapi syaitan menutup kebenaran. Kerana surah Al-Mulk kita tahu, anda pun tengok, memang masjid sini baca surah Al-Mulk kan? Alhamdulillah, baca. Pakcik-pakcik sekalian, antara perkara yang tak perlu kita kena tinggal sekarang ni, selain daripada kita kata kita ni, kita pakai face mask ni sekalian, betul dah. Itu SOP, itu betul, kena ikut dah. Itu usaha ikhtiar kita, cek suhu, usaha ikhtiar kita, jarak 1 meter, usaha ikhtiar kita, maka lain lebih kita serah pada Allah. Antara lain kita jangan lupa, iaitu senantiasa berdoa, setiasa berzikir. Ini senjata kita sekalian. Sebab itu kalau kita baca surah Yasin dalam siapa sini amal hizib bahar. Biasa dengar tak hizib bahar ni? Hizib ni selalu kena ada ni dalam buku tak? Hizib ni. Baca hizib ni. Antara kalau kita baca hizib kan, bismillahibabuna tabaraka hitatuna yasin saktuna kafha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Baca. Ada amalan kita hari-hari lah. Ada. Ni pelik kita ni kan. Lepas tu Tok Guana kata, kalau baca tu, baca zikir lah. Zikir sampai dapat. Kalau orang tu lapar nasi kat, pagi-pagi roti canai. Perut lapar ni. Daripada rumah tu, tak makan tu. Nak pergi roti canai. Dapat kat roti canai depan makan. Oh, sedap. Pak kita zikir dengan Allah, dapat tak begitu kau ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat tak? Apa sampai rasa begitu tak? Rasa begitu. Tak? Kalau kita kata bismillahibabuna, banyak ni. Banyak kelebihan. Sebab tu pagi tadi pun kuliah duha anda sebut bismillah punya tafsiran punya panjang lebar. Tak apalah, cuma anda nak supaya hati kita kuat dengan Allah. Bila kita baca bismillahibabuna tabarakahitatuna, ni apa? Tabarakallazi biyadihil mulk, sampai habis tu hitatuna, pagar aku, pagar. Ni, jangan dok kata orang yang pergi rumah, kata pergi hutan balik kat menjerit-jerit tu kena sampuk dia setan, betul lah tu, ganggu dia setan. Sungguh lah tu, suara berubah-ubah tu jadi, ni bukan suara dia ni, badan kecil tapi nak pegang dia sampai 20 orang, sampai melambung orang tu. Tu kena ganggu setan sungguh dah. Hak tu kalau kita tak dapat buat perkara sunat, tinggalkan perkara sunat, tu pun kena doa asuk setan tu. Baca bismillah sikit. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bila masa aku kena setan ni? Tak kau ibu? Baca surah Al-Mulk ni sebab apa? Surah Al-Mulk antaranya apa dia? Kita dah tahu. Kebenaran. Sebab apa yang disebut dalam hadis benar. Tapi syaitan menutup kebenaran. Sehingga apa? Kita meninggalkan perkara yang benar. Kita ambil perkara yang tak benar. Apa dia? Benar kita baca surah Al-Mulk lepas daripada azab, dia panggil azab barzah. Lepas tu kata, tabaraka hitatuna, baca surah At-Tabarak ini pagar.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Pakcik-pakcik lebih hebat, lebih tahu lah ada kebun tak. Ada kebun, kalau kebun sayur, kebun apa. Pagar tak pagar sebenarnya? Pagar lah. Mari babi kat di sondolnya. Betul ke pakcik? Kalau ada kebun tu, buat pagar tu kat. Saya tak tahu orang cerita, letak cermin, betul ke? Tanya buat apa letak cermin? Dia kata, ustaz, letak cermin belah dua, jangan belah dalam. Bila babi nampak cermin, babi tengok muka dalam cermin, lari babi. Dia kata betul ke saya tak tahu lah. Betul ke tu Ahmad? Dia tak nak dengar. Cuba try lah. Terkejut tengok muka dia. Poh dia lari. Tapi anak-anak kata apa dia pagar. Apa tujuan pagar? Supaya makhluk lain tak masuk. Ni dengan harapan babi tak masuk, binatang lain tak boleh nak masuk pagar. Aku tanam sayur, aku tanam tu, aku tanam ni. Maka kita ni yang disebut surah Al-Mulk ini, kita tu nak pagar kita. Disebut dalam hadis, bila malaikat sendiri nak mari azab kita, terhalang kerana ada surah Al-Mulk. Sehingga ada malaikat kata, aku duka citalah, bila aku nak masuk je tak boleh masuk sebab surah Al-Mulk yang menghalang. Tetapi kenapa kita sukar untuk baca, nak baca ni? Alhamdulillah lah, masjid ni okey lah. Tempat-tempat lain pun alhamdulillah kat pakcik-pakcik. Kebelakangan saya tengok masjid surah banyak baca surah Al-Mulk. Ada juga tak baca. Tak? Bila kita nak baca kat rumah, alhamdulillah buat kat masjid. Kalau kat rumah kat, bila nak baca, tabah. Tutup lah. Tak jadi. Nak buka, nak pegang Quran tu menggigil. Mari siapa syaitan? Min waswasi syaitan, min daswah daripada syaitan. Syaitan duk mari waswah pada kita. Hei, tidurlah. Hei, besok boleh baca lagi. Besok maknanya tak baca tak apa hari ni. Besok ada lagi. Tak baca pun tak berdosa. Tak sampai tahap berdosa. Mari mana tu? Waswas daripada syaitan. Sehingga syaitan berjaya meninggalkan kita taat pada Allah. Sebab tu bila kita baca surah Al-Mulk, kita nak antara kelebihannya bila duduk dalam alam barzah disebut tadilah, malaikat nak azab kita, khitatuna, tertutup, terhijab. Yang disebut dalam setengah riwayat menyatakan bila mana surah Al-Mulk ni masuk dalam kubur orang yang beriman dengan sebab baca tu. Ni pakcik-makcik ni, ni mulut kita ni, ni mulut ni, ni kita ada mulut tak? Ni mulut ni. Mulut ni apa dia kata surah Al-Mulk ni? Surah Al-Mulk nak bagi syafaat. Sebab tu dengan setengah riwayat lain, ustaz lain ada sebut ke? Ustaz tak cakap macam mana tahu. Tak hafal surah lain pun tak apalah. Tapi surah Al-Mulk jangan tinggal, betul tak? Surah lain tak hafal tak apalah. Tapi surah Al-Mulk kalau boleh jangan tinggal sama sekalian. Kerana syafaat dia paling besar. Betul-betul nak tolong kita ni. Sebab tu bila kita duduk di alam barzah nanti, bila mana surah Al-Mulk datang kepada kita, dia kata, ni mulut ni, mulut ni, mulut ni lah yang tak lekang duk baca surah Al-Mulk, baca aku ni. Mari surah Al-Mulk pergi ke dada kita pula, dia kata, ni lah dada orang ni, tak ada yang lain melainkan ada hafalan surah Al-Mulk. Dan pergi pula surah Al-Mulk pergi pada kaki kita, maka kata surah Al-Mulk, ni lah kaki yang tak berhenti berdiri kerana apa, baca aku. Ni saudara sekalian, kita dah dengar dah, dah reti dah, dah tahu dah, dah faham dah. Sepatutnya kita usaha dapatkan juga. Ya tak? Ha ni. Orang dah nak lemah pakcik tak? Orang nak lemah dah. Kita mari tolong baling pelampung kat dia. Dia toksik. Dia toksik apa? Tak nak. Dia tak nak. Orang nak mati lemah dah, kita nak bagi pelampung kat dia. Dia kata tak payah, saya boleh berenang sendiri, saya boleh menyelam sendiri. Tak lama tenggelam tu. Nak katanya orang macam ni, sombong tak sombong? Sombong tak? Sombong. Pak kita agak dah tahu surah Al-Mulk ni boleh lepaskan kita daripada azab alam barzah. Tapi kita tak usaha untuk kita usaha baca. Sombong tak sombong? Sombong. Jadi malam ni jangan sombong eh. Alhamdulillah tak sombong semua ni. Kita tunggu baca. Itu di antaranya. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala sebut inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Siapa yang cakap? Allah. Anda tak tahulah sejauh mana kita berasa bila sebut Allah ni berasa. Tahu tak berasa? Dia mari. Macam orang perempuan tu tak? Kalau tok laki kata, yang besok kita nak pergi kedai mah, berasa tak? Mari berasa tak? Contoh. Dia mari gitu. Dia mari selalu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga disebut syaitan ini melupakan kita dengan Allah. Tadi, pagi tadi SAW kita baca Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah ahyana menghidupkan aku ni. Berapa kali kita ingat Tuhan yang menghidupkan kita? Anda rasa kita ingat sekali masa bangun tidur? Sekarang ni kita ingatan kita ni, sekarang ni aku boleh melihat ni, Alhamdulillah Tuhan hidupkan aku. Kita boleh dengar anak bercakap pada malam ni, Alhamdulillah Tuhan bagi hidup aku. Ada tak sampai satu tak lepas ingatan kita kepada Allah, kerana Allah menghidupkan kita pagi tadi sampai sekarang, lepas tak ingatan kita kepada Allah? Tu sepatutnya sesuatu.
0: Mawaddah dengan Kanji Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.16. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.18. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.16 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

0: saya Aili. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okay, semoga ada rezeki untuk adik Nur Airin Natasha menjadi empat terbaik yang akan mewakili Semenanjung ke peringkat akhir pula nanti. Jadi pastikan anda menonton malam ni di TV2, Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Dan insyaAllah dari masa ke semasa juga, kami di Selangor FM juga akan bawakan lintas langsung dari Auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri Sembilan sepanjang berlangsungnya Debaran Bintang Kecil peringkat Semenanjung pada malam ini. Jadi pastikan ya, TV2 8.30 minit malam. Dan ini baru nak kongsikan juga untuk makluman anda pendengar Sungai FM yang ada anak yang berminat dalam bidang-bidang tarian dan juga bermain alat-alat muzik tradisional. Jadi untuk makluman anda ya, Perbadanan Adat Melayu dan juga Warisan Negeri Selangor Padat melalui Unit Kesenian Bahagian Kebudayaan dan Pendidikan membuka peluang kepada pelajar sekolah rendah dan juga menengah untuk menyertai kelas menari dan gamelan 2026, di mana program ini merupakan antara usaha berterusan padat dalam memupuk minat generasi muda terhadap seni dan juga budaya warisan, khususnya seni tari dan juga muzik tradisional, agar terus dipelajari, dihayati dan juga diwarisi oleh generasi akan datang. Jadi program ini akan berlangsung pada setiap hari Ahad sepanjang bulan September ini sampailah November 2026 ya, bermula seawal pukul 9 pagi sampailah ke pukul 1 tengah hari, bertempat di Museum Sultan Alam Shah Alam, di mana yuran penyertaan adalah sebanyak RM100. Jadi berapa dialukan untuk merebut peluang ini serta menggalakkan anak-anak mendekati dan juga mengenali khazanah seni budaya kita sejak usia muda. Dan untuk makluman anda, tempat untuk pendaftaran adalah cukup terhad, jadi daftar segera sebelum terlewat. Terus dia dengarkan Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Bodi akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: 12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Lagu kenangan dendangan daripada Anwar Zain dan juga Elina yang menggunakan nama sewaktu mereka jadi artis dulu-dulu Anwar dan juga Elina dengan lagunya Kain Berikat. Kalau tak silap belum masa mereka merakamkan lagu ni, maknanya masa mereka buat album album pertama mereka yang berjudul Berdendang Bersama sekitar tahun 1982 lah maknanya umur diorang masa tu lebih kurang 12 tahun je anak. Sekarang Anwar Zain dah 56 tahun, Elina pun lebih kurang lah 55. Okey. Apapun sekali lagi, selamat malam untuk anda rakan-rakan kita di mana juga mendengarkan Serang FM. Anda bertemankan Balung, tempankan anda untuk layan hujung minggu sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa 9 malam sekejap saja lagi anda semua dijemput untuk menonton TV2. Kita berikan sokongan kepada semua 12 peserta yang akan bertanding dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 di T2 9 malam nanti. Berikan sokongan untuk peserta yang mewakili negeri Selangor, adik Nur Erin Natasha.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Tugu Cinta Zamri, penyanyi yang berasal dari Kampung Serigala, Sungai Selisik, Hulu Selangor. Dah 8:37 minit malam dan sekarang ni hebat ya saudara Zamri kita, walaupun dah tak menyanyi tapi tetap dapat undangan. Dan baru ini juga, inilah minggu ni kan, malam ni ataupun malam esok beliau akan mengadakan persembahan ya bersama dengan Syami di Batu Pahat. Okay? Dan ada juga kawan-kawan kita yang cerita kalau nak dapat roti canai ataupun mutabak kuah best, boleh pergi ke kedai nombor 7 dekat Medan Selera Pucung Permai. Dekat situ Zamri Tugu Cinta nama kedai dia. Okay? Dia tetap berniaga kedai dan nasi lemak pun sedap. Buka petang sampai ke malam hari Selasa sampai Sabtu dia buka. Itu kata salah seorang daripada peminat beliau. Okay? Jadi moga Zamri dan juga penyanyi-penyanyi era 80-an dan juga 90-an terus kata orang dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk mereka, kata orang terus dikurniakan pendapatan insyaAllah untuk menampung kehidupan mereka. Okey, jangan lagi ada persembahan daripada Black Rose dengan Cinta Abadi. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Ramlah Ram. Ini dia Siapa Yang Bersalah. Dengarkan Retro Mania Selangor FM, pilihan tepat.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Okey, berbaki lebih kurang 7 minit sebelum pukul 9 malam. Pastinya kita nak mengetahui juga perkembangan terkini untuk debaran bintang kecil Zon Semenanjung. Dan malam ni Abang Lun cuba dapatkan pengarah Selangor FM, Cik Zakaldi Mohamad. Assalamualaikum, bos.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Lun.
1: Bos jadi orang negeri.
2: Nampaknya debaran semakin memuncak. Saya berada di dalam dewan ketika ini. Terpaksa keluar kejap kerana takut tak sempat. Tak dengar nanti apa ni. Kerana sorakan daripada seluruh penyokong-penyokong seluruh negeri yang berada di Semenanjung ketika ini.
1: Ya, pasti. Boleh bos kongsikan juga setinggi mana debaran bos pula dalam menanti keputusan.
2: Okey, debaran saya sudah pastilah. Kita untuk melihat Aireen membuatkan persembahan yang terbaik. Untuk makluman Abalum, rupanya Aireen merupakan daripada pengamatan saya pada malam semalam untuk melihat daripada full dress rehearsal yang dilaksanakan. Memang harapan Aireen untuk melangkahkan kaki ke grand finale di Kuching nampak cerah. Persaing hebatnya sudah pasti, apabila saya lihat, adalah peserta lelaki daripada Kedah, dan mungkin ada lagi daripada Johor pun boleh tahan. Tetapi apa-apa pun kita nantikanlah. Saksikan, rasakan bersama. Dan saya mohon dengan Abang Long, Aireen akan menyanyi pada pukul, gilirannya pada pukul 8 malam dengan lagunya bertajuk Sumpah. Dan saya minta Abang Long keep monitor, dan kita akan siarkan secara langsung di Selangor FM.
1: Ya, pastinya.
2: Bagi semua peminat-peminat Selangor, kita dah berjaya di Sukma dan Parasukma. Dan kita akan teruskan kejayaan ini di juga pentas bintang kecil pula.
1: Bos rasa lah kelebihan ataupun senjata rahsia yang ada pada Aireen ni, apa dia bos?
2: Saya rasa dia punya, dia tak ada talent lah suaranya. Kalau saya lihat daripada segi mutu kelunakan suaranya, dan juga dia tidak kekok di atas pentas. Itu yang paling penting. Bayangkan, umur 12 tahun rata-ratanya di pentas yang sebesar ini. Dan sudah pasti kalau kita pun gugup.
1: Betul.
2: Tetapi disitulah saya lihat kematangan yang akan bakal ditunjukkan Aireen. Jangan lepaskan peluang. Semua pendengar-pendengar Selangor FM boleh tombstone di TV 2.
1: 9 malam.
2: Hanya 30 minit sahaja lagi. Dan kalau di dalam kereta, boleh juga dengar di KLFM. Maaf, kami tak siarkannya ini. Tetapi kami akan pastikan ketika Aireen di
1: berkeudara
2: buat persembahan, kita akan siarkan secara langsung.
1: Okey, soalan terakhir daripada Balung. Andai katalah rezeki berpihak kepada Selangor malam ni bos. Okey, wakil Selangor terpilih 4 terbaik ke peringkat pasaran. Apakah perancangan seterusnya untuk memperkasakan lagi bakat bintang kecil
2: kita? Okey, kalau misal kata kelayak, kita akan pastikan kali ini lepas Taim tahun lalu gagal di sini mungkin kerana kesilapan pilihan lagu. Tetapi kali ini kita akan pastikan Selangor akan menjadi juara bintang kecil.
1: InsyaAllah. Jadi kita mengharapkan ya, lagu
2: itu yang kita doakan.
1: Lagu yang dipilih
2: kita lepaskanlah dulu pada peringkat malam ini.
1: Okey, apapun harapan bos sendiri untuk malam ini,
2: pasti insyaAllah Aireen membuat persembahan yang terbaik.
1: Okey.
2: Jangan gugup, jangan lupa lirik. InsyaAllah pasti berjaya.
1: Balon dah tiup dari sini tau.
2: Okey, baik.
1: Tiup,
2: tapi kalau
1: semangat.
2: Ini insyaAllah nanti kalau ni kita akan selepas saja keputusan diumumkan. Kalau Aireen layak, kita akan terus mendapatkan reaksi beliau. Pada ketika malam ni juga, kalau sempat lagi lah, kalau siaran kita belum tamat.
1: InsyaAllah.
2: Dan yang paling penting, saya mesti nak minta maka memujuk ibunya kalau boleh datang ke konti esok pada pukul 3 petang.
1: Dan kita nak bagi tahu pendengar-pendengar juga, selain pada Aireen, kita juga bawakan Hafiz sebagai pengacara di Japis kat sana.
2: Itu sudah pasti. Salah satu pengacaranya Hafiz yang diberikan kepercayaan untuk mengendalikan bintang kecil pada malam ini.
1: Okey, terima kasih banyak bos ya. Abang dah dengar dah debaran. Apa yang tersirat dalam hati bos?
2: Saya kali ini.
1: Assalamualaikum bos. Semoga berjaya insya-Allah.
2: Waalaikumsalam. Okey, selamat bertugas abang.
0: 12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
3: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Lagu dengan Michelle Misha dan juga Anirudh Ravi K membuka tirai untuk Koli Boli di Selangor FM. Jodoh lagu ni Oru Ve Oru Pere Vara Larva. Maksudnya nama yang cukup kata orang menjadi membawa sejarah eh. Satu nama yang menjadi sejarah, Oru Pere Vara Larva. Lagu yang menghiasi filem terbaru rintangan daripada apa yang dibintangi oleh Talapati Vijay, filem Jana Nayagan eh. Lagu yang berada dalam carta juga lagu-lagu Tamil lagi. 9.20 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Sungai FM. Hai, selamat malam eh. Terima kasihlah Ucu Kampung Subang hadir menemani. Kata Izan Fuyo, lagu intro dia Balung, tolong tunjukkan untuk kawan saya Ottoman Cyber. Oh, belum tunjukkan. Lagu apa tu? Lagu tadi ke? Tunjukkan untuk sahabatnya yang bernama Ottoman Cyber dengan ucapan kayuh ke hidup. Kayuh, jangan tak kayuh eh.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

ini penyanyi asalnya adalah SP Bala Subramaniam ya. Lagu asal adalah penyanyi lelaki dan versi wanita adalah dendangan daripada Anuraga Powdel. Lagu ini dipatih dari filem yang dilakonkan oleh Sanjida, Salman Khan dan juga Mandori Dizit. Filem tahun 1991 yang berjudul Sajan. Ingat lagi tak jalan cerita filem Sajan kan? Okay, sambil dengarkan Koli Boli malam ni, Abang Zui nak maklumkan kepada anda yang mungkin terlepas terlepas cerita. Ketika ini di TV2 sedang berlangsungnya Debaran Bintang Kecil Semenanjung 2026. Pun bermula 9 malam tadi. Okay, dan peserta dari Selangor nanti akan mempersembahkan lagu Sumpah nyanyian Aina Abdul. Nur Aini Natasha kita akan buat persembahan pada peserta giliran yang ke-8 dan insyaAllah kita di Selangor FM nanti masa ada Aireen nyanyi nanti kita akan siarkan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Selangor FM. Boleh Dan untuk Debaran Bintang Kecil Semenanjung ni nak pilih 4 orang empat orang untuk ke peringkat akhir yang akan berlangsung di Sarawak nanti. Kita berikan sokongan dan juga harapan dan juga doa untuk adik Aireen. Semoga kata orang berjaya membawa negeri Selangor untuk juga menjadi wakil empat yang terbaik ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Bintang Kecil 2026. Okey, ini lagu untuk sahabat kita Izan tadi yang dalam pemanduan. Dia cakap kalau dengar lagu ni bayang dia terbayang tu Hit Roshan duduk sebelah ketika memandu. Bayangkanlah. Kali-kali selagi rasa.

aku yang dipetik dari filem Kandasamy. Lagu ni judulnya Excuse Me. Lagu yang dengar daripada Vikram dan juga Sucitra. 9.47 minit malam. Salam koli-boli untuk anda, rakan-rakan kita yang tengah cari rezeki, yang tengah mengayuh. Terima kasihlah banyak dengarkan Serangai FM. Hai, selamat malam juga untuk sahabat kita Lina yang berada di Shah Alam. Juga untuk Ibu Rus yang berada di Sawah Sempadan. Assalamualaikum, malu. Waalaikumsalam. Baru sempat nak WhatsApp. Busy malam ni, layan cucu. Jomlah kita teman-teman sampai pukul 12.30 malam dengan lagu-lagu terbaik. Lagu seterusnya nanti hiburan untuk adik-beradik cakap, anak-anak dan juga semua pendengar Serangai FM. Tak kisahlah lagu apa pun. Selamat malam juga untuk Zoo. Assalamualaikum, saya Zoo. Nak ucapkan selamat malam pada geng-geng ladies driver yang masih lagi bekerja hati-hati. Terima kasih Serangai FM di hatiku. Terima kasih juga kerana mainkan lagu-lagu best malam ni. Teringat zaman-zaman dulu. Wah, mengimbau lah tu. Pembuat Kak Izan, terima kasih kerana cadangkan kami untuk dengar Selangor FM. Terima kasih lah banyak. Lepas ni jangan alih stesen. Tune, pastikan melekat terus dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Okay? Selamat malam juga untuk geng Turbo Sister yang masih mengayuh demi sesuap nasi kad apa? Kad Haslam. Oh, betul ke apa sebut ni? Haslam ya? Jadi ucapan kita terima daripada Ottoman Renji ni. Yang bertanya, salam belum? Waalaikumsalam. Ada ke siaran langsung Bintang Kecil malam ni? Siaran langsung untuk Bintang Kecil anda boleh saksikan di TV2, okey? Dapat bermula 9 malam tadi. Dan di Selangor FM kita akan siarkan nanti waktu peserta dari Selangor FM. Daripada Selangor, ada Nur Airin Natasha buat persembahan nanti. Kita akan siarkan secara langsung, okey? Okay, jom kita terus lagi berdendang. Ini lagu yang diminta oleh sahabat kita Ottoman tadi. Nak dengarkan lagu dari filem Bajrangi Baijan. Istimewa untuk semua yang mengenali beliau. Tujuh mila. Dengarkan Koli Boli Selangor FM. Pilihan tepat.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Atika Kandala, lagu dipetik dari filem Gulam filem Gulam yang dilakonkan oleh Amir Khan dan juga Rani Mukherjee, betul eh? Filem yang mengisahkan tentang Sidhu seorang pemuda jalanan di Mumbai yang hidupnya banyak dipengaruhi oleh kumpulan Samsung dan juga dunia jenayah. Dan pada awalnya Sidhu bekerja untuk Rani, seorang ketua gangster yang cukup berpengaruh. Namun selepas melihat sendiri ketidakadilan dan juga keganasan yang berlaku di sekelilingnya, Sidhu mula menentang Rani dan juga sistem yang selama ini menguasai hidupnya. Dalam masa yang sama, Sidhu pula menjalin hubungan dengan Alisha. Alisha ni Rani Mukherjee lah ya, seorang wanita yang melihat sisi baik dalam dirinya dan mendorongnya untuk berubah. Ini antara filem yang perlu ditonton semula, filem Gulam lakonan daripada Amir Khan, Rajit Kapoor dan juga Rani Mukherjee. Filem tahun 1998. Okey. Jom kita terus lagi berhibur. Ini juga kalau tadi Alka Yaknik dan juga Amir Khan, yang ini Alka Yaknik seorang nyanyi lagu Cuba anda dengar betul-betul lagu ni. Ada satu lagu Melayu yang seakan-akan lagu

0: Baiklah, seperti yang dijanjikan kepada anda semua ya, jika Ain Reid buat persembahan ya, peserta dari Selangor ni akan siarkan secara langsung. Jadi nampaknya dah bersedia untuk adik Ain Reid dengan lagu Sumpah ya, peserta yang ke-8 dalam debaran Bintang Kecil peringkat Semenanjung. Jadi jom sama-sama kita dengarkan persembahan daripada Ain Reid.
1: Yos, Yos Yogurt, seronok
2: jadi aktif. Mantap. Okey, kalau kita tengok gelagat penonton kan, kalau kita tengok gelagat peserta-peserta kita ni, aktif, sehat, bijak, kreatif, bertenaga, saya yakin insyaAllah memang celah masa depan.
1: Amin.
2: Dan peserta seterusnya, pastinya antara peserta yang dinanti-nantikan, sebab ada dekat sini penyokongnya dari jauh datang. Okey, katanya usia dah 12 tahun. Okay. Pernah menyertai pertandingan bukan saja di Malaysia, tetapi sehingga ke peringkat Asia Tenggara.
1: Wow.
2: Di Jakarta, Indonesia awal tahun ni. Dahsyat.
3: Jadi saya dengar-dengar juga, dia ni bercita-cita tahu nak jadi apa.
2: Apa tu?
3: Nak jadi pensyarah muzik.
2: Wow. Macam
1: jadi, saya kenal lah siapa ni.
3: Jadi lagu yang akan bakal dipersembahkan adalah Sumpah, dengan penuh drama dan emosi. Sama-sama kita berhibur dengan
1: Ain Reid.

Okey, lagu Tamil dendangan daripada Kartik, Meya Memari. Meya Memari ni maksudnya hujan turun. Hujan yang turun dengan dengan lebat lah. Lagu Meya Memari ni menggambarkan tentang hujan sebagai simbol kehidupan, keberkatan, kesuburan dan juga harapan. Meya tu macam sesungguhnya, Memari tu hujan yang turun. Belajar Tamil sikit lah. Warna-warna. Yang faham, faham lah . Yang tak faham, boleh buka kamus. Okey, cari apa maksudnya . Kata Cikgu Sarifan Nolia, betul lah Balung. Lagu yang Balung main tadi sebelum adik Irene buat persembahan tadi adalah lagu Melayunya, lagu dendangan daripada Iwan dan juga Amelina yang tersayang. Siapa tiru siapa tu? Melayu tiru Hindi ke Hindu tiru apa? Hindi tiru Melayu. Satu juga cerita daripada Cikgu Siti Samna, lagu ni Besi Melayu Balung dinyanyikan oleh Amelina juga Iwan, betul . Assalamualaikum, selamat malam Balung dan juga semua pendengar Serangai FM . Dan doa daripada Cikgu Siti Samna kita agar kita semua sihat dan juga dilindungi dan juga dirahmati Allah. Selalu dengar Kuala Boli, tak tinggal WhatsApp Balung . Tak WhatsApp sama juga dengan anda Najib dan juga si setiap Sabtu dan juga Ahad, tetap setia dengarkan Serangai FM. Alhamdulillah . Balung, ini dia daripada kiriman daripada Zoo yang tengah kayuh . Kalau ni belanja lagu Muhammad Dil Kasakun boleh Balung? Boleh jadi . Nanti juga daripada Izan, dia cakap betul lah . Lagu Iwan dan juga Amelina. Okay, terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir menemani malam ni. Lina dari Salam, lagu-lagu malam ni syok, sangat suka dengar . Terima kasih juga untuk Aunty Zai dari 94 Hutan Melintang Perak. Selamat malam Balung, salam Kuala Boli. Untuk semua rakan-rakan pendengar Serangai FM, salam dari 94 Hutan Melintang Perak. Juga terima kasih juga untuk Tuan Haji Wan Salman Naim juga hadir menemani, terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan. Terima kasih banyaklah . Semua sahabat-sahabat kita walau di mana jua anda mendengarkan Serangai FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Kali lagi jaya maksudnya marilah peluk daku. Hai. Sedap suara Kavita Krishnamurti dan juga Abjad. Sekali yang belum buka ceritanya rupanya Kavita Krishnamurti hari ini birthday dia tau 12 September. Dia usia dia pada hari ini jatuh ke 68 tahun. Itu cerita mengenai penyanyi yang baru saja menghiburkan kita dengan lagu Agelila Gejar tadi, mesti boleh di Selangor FM.

Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Lagu Kasih Piasi ini lagu dia dengan Lata Makisyan yang belum tunaikan permintaan Jeku Syarifah Nolia. Lagu terhibur menggunakan lagu yang dipetik dari filem Bewafa, filem tahun 2005 yang dibarisi pelakon hebat Anil Kapoor, Ashik Kumar, Karina Kapoor, Susmita Sen pun ada juga. Okay, dan nampaknya kita dah berada di penghujung untuk Koli Boli pada malam ni. Dan yang terakhir sekali yang baru nak tunjukkan ucapan ni, kita terima daripada sahabat kita Otomir Renji. Nak ucapkan selamat malam pada kesayangan saya Hazalina. Semoga hidup anda dipermudahkan segala urusan untuk kerja dan juga kehidupan. Nak dengarkan lagu Tum Hiho. Okey, ini lagu yang diminta. Okey, mengakhiri Koli Boli di Selangor FM. Moga terhibur lah kepada semua rakan-rakan pendengar kita. Jumpa malam esok.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekarang dah pun 11.16 minit malam. Sekarang jom sama-sama kita ikuti pengumuman siapakah empat yang layak akan mewakili Semenanjung ke pertandingan Air Bintang Kecil 2026.
2: Carian bakat yang pastinya cukup istimewa.
3: Yeah. Betul. Jadi kita pun menyaksikan adik-adik kita beberapa hari berada di auditorium ini membuat persiapan lightingnya, ada lakonannya, nyanyiannya. Berapa kali pula sehari mereka nyanyi?
2: Itulah. Masa kita tengah bersiap pun duk nyanyi tarik. Betul. Semakin.
3: Tadi tengah make up pun ada.
4: Itu awak jangan terikut-ikut lah. Dan kami pun wajar berikan penghargaan kepada Jabatan Negeri masing-masing juga. Betul. Sekali lagi kerana memberikan mereka latihan intensif lah. Sebab tanpa latihan mereka tak mampu untuk mempersembahkan apa yang mereka lakukan pada malam ini.
3: Betul. Beri tepukan juga kepada penerbit-penerbit yang mengiringi semua peserta, ke-12 peserta yang berentap pada malam ini juga. Mereka juga bersengkang mata, mereka juga sampai tak lalu nak makan juga.
2: Tengok yang itu yang awal ambil makanan. Tak, mereka ambil untuk peserta-peserta. Janganlah salah faham kan. Tapi apa pun, dalam masa yang sama, untuk anda yang sedang menonton kami di rumah, jangan lupa juga untuk trendingkan.
3: Betul.
2: Hashtag DBK Zon Semenanjung 2026. Bukan apa, kita nak support, kita nak sokong bakat-bakat cilik kita ni, kerana selagi mereka belum berusia 12 tahun, mereka masih lagi boleh menyertai Bintang Kecil ni. Nanti dah umur 13 tahun, mana tahu ada rezeki bakat diteruskan, boleh cuba Bintang RTM pula.
3: Betul lah kan. Dia bukan RTM ni, bukan menyantuni dari peringkat usia muda, bawalah ke yang dewasa. Dan nantikan juga ini mungkin pelapis-pelapis artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi tanah air satu hari nanti, insyaAllah.
4: Dan kalau kita tengok hashtag DBK Zone Semenanjung 2026 di social media pun, saya agak tertarik dengan satu video ni.
3: Apa tu?
4: Di TikTok RTM Malaysia kan. Sebab ada seorang peserta tadi, rasanya dia dah tunjulkan, dia orang kata baring sambil menyanyi.
2: Asyau.
4: Siapa tadi tu? Dah dengar dah.
3: Itu yang saya cakap tadi, Amar dan juga dia. Kalau saya lah buat tu, orang ni sebenarnya cakap botol hongeh tu.
2: Itu kalau awak, kalau saya yang baring tu tidur turun kan. Tak kocok dan malam ni.
3: Orang datang tu tengok kau tidur je tu.
2: Itulah. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang menonton di rumah, yang belum lagi, yang masih lagi berada dalam ni, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik. Sambil-sambil kita menantikan debaran untuk keputusan, apa kata boleh keluarkan telefon.
3: Betul.
2: Okey, muat turun, download saja aplikasi RTM Klik kita, sebab betul-betul percuma.
3: Di mana jua anda berada, anda boleh ikuti kami di RTM Klik. Bukan saja boleh menonton TV1, TV2, anda boleh juga mendengarkan kami. 34 stesen radio bawah RTM ini, ada Nasional FM, ada Negeri FM, ada juga Selangor FM dan juga negeri-negeri lain, Perlis, Terengganu, lagi Pahang, Johor, Sabah, Sarawak.
2: Betul. Jadi sebenarnya kita sangat berbangga tau dengan adik-adik kita ni bakat. Awak tengoklah, berdiri dengan penuh debaran.
3: Baik.
2: Harapan. Siapa yang bakal melangkah. Pastinya harapan mereka untuk merekalah yang bawa wakil negeri masing-masing. Mereka nak memastikan hasil dan usaha ini terus terbayar apabila mereka sampai ke Kuching, Sarawak nanti. Dan kita juga berdebar tau kat sini.
3: Kita nak jelaskan juga.
2: Apa tu?
3: Malam ini kita mencari empat peserta yang akan melangkah ke peringkat seterusnya.
2: Oh ya?
3: Ya.
2: Oh, ya?
3: Senang tu. Jadi sama-sama kita saksikan insyaAllah.
2: Okey.
4: Dan Buat juga air. Jangan lupalah sebenarnya mereka ni semua sudah dapat.
2: Ni ke?
4: Alamak.
2: Ini ke?
3: Betul ke ni? Okey, juri-juri kita pun dah
4: kembali
3: ke tempat masing-masing. Jadi saatnya semakin tiba ke? Betul ke?
2: Betul.
3: Betul. Jadi saatnya semakin tiba, debarannya semakin terasa. Jadi terima kasih kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia, Dato' Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, diiringi oleh yang berbahagia Dato' Mas Rizal Muhammad Helmi, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik, yang berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Bahagian Program Radio RTM, dan yang berusaha Encik Kamal Roslim, Pengarah Bahagian Pemasaran dan Promosi RTM, Wan Nur Nabila Abdul Rahman, Pengurus Pemasaran Digital, Media Sosial dan Jenama, Yoh Yap Seng Sendirahat, Yos, Encik Ahmad

0: Nama-nama dah pun ada di tangan kita. Hadiah dan juga trofi sumbangan Raja Perfume, ex Lavabel, sijil dan juga wang tunai RM2,500 sumbangan Mind Apps dan juga RTM serta voucher Ilangkan dan juga e-tution secara percuma selama setahun tajaan Mind Apps. Ini adalah hadiah yang bakal dibawa pulang oleh empat peserta kita.
1: Baik.
0: Sama-sama kita berikan tumpuan ke skrin utama untuk kita ketahui siapakah empat peserta tersebut yang bakal melangkah ke Kuching, Sarawak. Peserta yang pertama, tahniah kita ucapkan kepada Sofia Adelia, wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
2: Kita jemput adik Sofia untuk mara selangkah di hadapan terlebih dahulu untuk kita ketahui pula peserta yang seterusnya juga akan menempah tiket ke peringkat yang berikut bersama dengan Sofia Adelia. Sama-sama kita berikan tumpuan di paparan LED tersebut. Jom. Wakil Tuan Rumah Negeri Sembilan, Aryan.
3: Tahniah kepada Aryan Negeri Sembilan. Dan tinggal lagi dua tempat untuk memenuhi empat ruangan ke final di Sarawak nanti. Dan rasanya kita semua pun dah berdebar. Tinggal dua tempat je ni. Yang seterusnya kita saksikan siapakah yang akan melangkah ke peringkat seterusnya.
2: Warna ungu, suka makan nasi kandar, Melissa Rose. Kedah kita ketahui.
0: Baik.
2: Satu tiket sahaja lagi.
0: Baik, peserta yang keempat ataupun peserta yang terakhir yang bakal melangkah dan beraksi di pentas kemuncak Bintang Kecil 2026. Sama-sama kita saksikan di skrin utama. Peserta keempat ialah
2: wakil dari Kedah. Jadi itulah keempat-empat wajah yang akan melangkah ke peringkat seterusnya. Jadi kita jemput adik kita yang pertama untuk menerima hadiah dari
4: Okey, itu dia keputusan rasmi untuk empat pemenang ataupun empat yang akan mewakili Semenanjung ke pertandingan akhir Bintang Kecil 2026. Tahniah untuk adik Sofia Adelia, wakil dari Kuala Lumpur, adik Aryan dari Negeri Sembilan, Melissa Rus dari Pulau Pinang dan juga adik Reza dari Negeri Kedah Darul Aman. Tak ada rezeki, okey, untuk wakil dari Negeri Selangor, adik Nur Airin Natasha. InsyaAllah boleh cuba lagi di tahun akan datang, okey.

Okey, itu dia lagu dan dengan kumpulan Spin, hadirlah Mustika. Jadi terima kasih untuk anda semua yang hadir menemani Abalung Mesti Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Selamat malam minggu untuk anda, rakan-rakan kita yang masih berada di luar lagi juga. Terima kasih masih lagi terus didengarkan Selangor FM. Yang terlepas untuk pengumuman empat yang berjaya ke pertandingan akhir Bintang Kecil 2026. Sekali lagi Abalung nak maklumkan kepada anda, yang pertama adalah wakil daripada Kuala Lumpur, adik Sofia Adelia. Kemudian wakil dari Negeri Sembilan, ya, adik Aryan, dan juga adik Melissa Rus dari Pulau Pinang, dan juga adik Reza dari Negeri Kedah. Dan adik Melissa Rus juga telah pun dinobatkan sebagai persembahan terbaik. Jadi tahniah kepada empat peserta yang telah pun berentap pada malam ni dalam debaran Bintang Kecil, debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung, yang akan mewakili peringkat Semenanjung ke peringkat akhir Bintang Kecil 2026. Untuk peserta dari Selangor, jangan kecewa, jangan sedih, okay, tak ada rezeki untuk adik Irene kita untuk juga terpilih sebagai empat yang terbaik ke peringkat akhir.

itu dia lagu dia dengan daripada Osman Ghani Pemergian Liza Watini. Apa pun yang pastinya Liza Watini tak bukan Kak Liza atau Intan lah. Okay, namanya dah sampai ke penghujung tugasan Abalungnya. Teman kandam silayan hujung minggu di Selangor FM. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu dan juga rancangan-rancangan yang kami sajikan kepada anda seawal pukul 6 petang tadi sampailah ke pukul 12.30 malam sebentar lagi. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi malam esok. Bye. Assalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aizat Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekor tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu tadi kumpulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

0: weekend, puro hantu.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Kristal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey. Tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Dulu saya belanja dia makan. Saya bayarkan itu.

Semua kan, semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan. Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan. Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjam lah daripada orang. Supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Duit-duit, di mana kau duit kan? Itu tadi Dato' Hattan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Perlu ke? Nanti dululah. Tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? RM10 sini, RM10 sana. Tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniacs Fit Yoni Boy.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu. Bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
3: FM. Kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mula fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar, bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya, kita dah cuba sebaik mungkin. Dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada. Cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang, bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Itu tadi scan dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Geng Burung Hantu Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira. Jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripada yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati ya dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani. Kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar ceroteh saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi? 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Akim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apapun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, Geng Burung Hantu. Ini dia, untukmu daripada Feminine. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap,

Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Hey Wale daripada Rashmono. Ah, buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.42 minit pagi. Ah, kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Ah, kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun boleh kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah my love saya, yang ni lah my love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan my love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharim Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja. Ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga. Dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul. Rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelam kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizal Azam. Sampai sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. Satu. 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kena, abang-abang Yusuf datang jauh pada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau, bisinin maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsim minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi. Semua ni adalah kerana hasil usaha kami. Kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata, seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu apa? Ala innama ta'iruhum 'indallah.
Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama, At-Tufan. Yang kedua, Wal-Jarad. Yang ketiga, Wal-Qummal. Yang keempat, Al-Dhafadi'. Yang kelima, Wad-Dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Fir'aun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah At-Tufan. Tuan-tuan, Tufan ni bukan Taufan. Nah, Tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka habis, semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah Al-Jarad. Al-Jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang, habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu, tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengar lah. Ujian yang pertama, Tufan, banjir. Ujian yang kedua, Al-Jarad. Ujian yang ketiga, Al-Qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, Al-Jarad, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian Al-Qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka.
mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada

0: habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekejap kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, al-dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan al-dhafadi'? Dalam Quran eh. Dhafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buh nama cucu Nur Dhafadi', Nur kata. Nah, sekejap dengar, oh sedap nama Dhafadi' ni. Sekejap buh nama cucu pula dak. Kata. Kata, serangan kata ni macam mana? Buka pintu, kata masuk penuh. Buka bilik air, penuh dengan, penuh dengan kata. Maksudnya, mereka ni hidup dengan kata lah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, eh saya geli dengan kata lah. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan kata kira okey. Ada orang duk pergi cari kata ni, ada. Duk pergi cari kata, dia boleh hidup dengan kata. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan kata. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan kata lah. Sehingga kan syekh kami kata apa, buka mulut masuk kata. Kalau dia sampai terang tu, buka orang kata apa, buka hidangan makanan nanti akan lompat masuk kata. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah, kemudian last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, adam, adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air. Buka pilih air. Keluar darah. Kemudian air kolah. Air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja. Nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine. Pump. Jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka, air saja jadi darah.
1: Allahumma salli wa sallim ala

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni, kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yelah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okay? Hari minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Selamat pagi. Salam subuh. Tadi kita sudah mengerjakan azan subuh, solat fardu subuh pada jam 5.58 minit pagi. Saya Ad Selamat seperti biasa menemani anda di hujung minggu bersama bersama seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Saya temani anda Weekend Wake Up edisi 13 September 2026 bersamaan dengan satu Rabiul Awal, satu Rabiul Akhir. Oh, alhamdulillah. Kan, aha, jadi sekarang kita dah masuk ke bulan baru untuk tahun hijrah. Alhamdulillah. Semoga tahun-tahun yang mendatang, bulan-bulan yang mendatang, hari-hari yang mendatang membawa keberkatan dan kita sentiasa dirahmati Allah sentiasa. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dan berita-berita yang sahih. Pada jam 7 pagi nanti kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Dan walaupun macam mana pun anda haruslah menemani saya. Sebab apa? Sebab tugas saya menemani anda. Jadi tugas anda menemani saya lah sambil-sambil menjalankan aktiviti-aktiviti hujung minggu, kan, bersama keluarga, bersama rakan-rakan, buat perkara-perkara yang bagus, yang baik, yang menyihatkan, yang berfaedah. Jangan sampai buat tak senono. Okeylah, baik, jom selamat pagi sayang. No hujan dan DJ Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syamazni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Patutlah hidup aku berselera, apa tak patut.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi.
4: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, pernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
5: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, pilihan nombor satu orang Selangor. Sekarang jam sudah menunjukkan 6.52 minit pagi. Nanti, suka saya ingatkan pada jam 7 nanti kita ada utama 7 dari bilik berita RTM. Macam mana pagi ni kan dah bangkit daripada bangun tidur, dah solat subuh, dah buat aktiviti-aktiviti dah. Yang kalau mak-mak ni dia dah ngiram dah pokok tu kan. Pasal dah hampir-hampir pukul 7 ni matahari dah nak naik dah. Anaknya hari ni hari Minggu berselimut lagi ke, lepas subuh sambung tidur ke? Jangan bangkit lewat sangat lah ya. Nanti jangan mulakan hari terlalu lewat. Mulakan hari tu tak apalah. Hari ni nak tidur lebih sikit kan, nak tidur lah hari tak bekerja kan. Nak tidur lebih sikit okey lah. Tapi jangan mulakan hari dengan terlalu lewat. Jangan matahari dah terpacak dek, bukan kau nak bangun dek. Jangan gitu dek. Mak dah mula berpegang kat dapur dah nanti. Okey, baiklah. Jadi kita akan berhibur dengan Intermaya Cinta Tersipu Rapi sebelum kita dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM pada jam 7 pagi nanti. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
2: Tapi apa tu ya?
1: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas, baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio 21 Orang Selangor, anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM klik dengan kata carian Selangor FM. Baiklah, macam mana hari ini? Sekarang jam menunjukkan pukul 7.23 minit pagi. Yang dah bersarapan, yang belum bersarapan, boleh keluar pergi bersarapan. Abah, ayah kan, tengah jalan kaki. Bagus kan kalau kedai itu tak terlalu jauh sangat kan, 1 kilo ke 1 kilometer ke, bolehlah jalan kaki sambil-sambil tu brisk walk pagi-pagi tu. Orang sekarang panggil brisk walk kan. Orang dulu panggil jalan-jalan. Jadi apa sajalah aktiviti yang anda lakukan, pastikan kesihatan anda perlu dijaga. Yang ada sakit jantung, yang ada darah tinggi tu kan, jangan lupa makan ubat, okey. Bersenaman dengan seadanya, jangan terlalu keras sangat, jangan terlalu hard sangat. Lagi-lagi kalau yang dah jarang-jarang bersukan tu kan, kena hati-hati, okey. Ubat jangan lupa makan, okey. Baiklah, kita terus-terus berhibur. Nanti pada jam 7.30 kita ada POV Weekend. Apa topik yang saya nak sembang dengan anda hari ini, nanti kita sembang-sembang, nanti saya beritahu topiknya. Okey, baik, jom terus berhibur. Sinaran Datuk Sheila Majid, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maafkan ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Hey, kita ada pemanggil sebentar. Jom kita angkat sekejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kak Dewi
3: Ya, saya.
2: Kak Dewi, apa khabar? Sihat Kak Dewi?
3: Alhamdulillah. Ya Allah, cuma suara je hilang.
2: Ni ada bercakap macam saya ni, apa yang hilang?
3: Sikit-sikitlah.
2: Sikit-sikitlah. Sihat ya? Okey. Kira sihatlah tu. Alhamdulillah lah. Dia kalau tak diuji tu kan, nanti kan Allah tak sayang kita kan. Jadi ni Kak Dewi, hari ni saya tadi dah buka topik untuk POV weekend ni tau. POV weekend ni kena sembang kan. Jadi tajuk saya, apa aktiviti yang buat anda rasa macam budak-budak semula? Kak Dewi.
3: Saya. Bagi saya, kita pergi dapat ni apa, buah lama-lama tu, macam buah simpuluan apa jawa.
2: Aduh. Nama jawa dia ingat, nama Melayu tak ingat.
3: Letuk-letuk lupa pula.
2: Buah apa?
3: Buah letuk-letuk.
2: Buah letuk-letuk. Okey. Sekarang ada lagi ke buah tu? Nampak lagi tak?
3: Ada ni, tengah tumbuh tu yang tengah
2: belek
3: kat luar tu.
2: Oh, ya ke? Okey.
3: Burung yang bawa.
2: Yelah tu. Kan burung bawa jadikan benih ni kak. Nanti kan dia tabur kat rumah kita tu, tahu-tahu tumbuh je pokok tu kak.
3: Ada sepokok ni, tu yang leka tu tadi tu.
2: Subhanallah. Oh, nikmat. Nikmat pagi ni untuk Kak Dewi. Dia dapat buah letup-letup. Dia teringat zaman dia kecil-kecil dulu main dengan kawan-kawan ni, Kak Dewi.
3: Lepas tu jadi pengantin.
2: Macam tu pula. Main kawin-kawin pakai buah letup-letup ya?
3: Bunyi kan, kuat.
2: Okey, baiklah Kak Dewi. Kak Dewi dah sarapan dah ?
3: Alhamdulillah lah.
2: Okey, ada ucapan apa ke?
3: Ucapan para pendengar, ikutilah rancangan.
2: Selangor. Terima kasih banyak. Cute je Kak Dewi. Pagi tadi saya ada pasang lagu Tangan-Tangan Amal. Kak Dewi dengar tak?
3: Tangan-Tangan Amal tak berapa sangat
2: lah. Pagi tadi saya dah pasang lagu tu dah. Kan Kak Dewi suka lagu tu?
3: Pukul berapa?
2: Awal pagi tadi, lepas azan.
3: Lepas azan.
2: Tak buka lagi. Yelah, baiklah Kak Dewi, jaga diri baik-baik. Semoga diberikan kesihatan yang baik di rahmat Allah. Okey, baik. Terima kasih Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Dewi. Comel juga suara dia kan. Buah letup-letup. Guys, buah letup-letup. Jadi Itu yang boleh mengenangkan Kak Dewi dengan zaman kanak-kanaknya. Okey, baiklah. Anda boleh kongsikan lagi cerita anda tentang topik apa yang saya buka hari ini. Apa aktiviti yang buat anda rasa macam budak-budak semula. Macam Kak Dewi tadi, dia main buah letup-letup. Dia kata dulu masa kecil-kecil main kawin-kawin pakai buah letup-letup. Dia kata, main kawin-kawin ni kecil-kecil dah kata. Okey, baiklah. Nanti anda boleh kongsikan cerita anda di 019-330-4425. 019-330-4425. Nak telefon macam Kak Dewi pun boleh di 0322-87-3203 ataupun 0322-87-2204. Jom kita terus berhibur. Zapin dan tinggal Ramlah Ram. Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.
4: The Open Weekend.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: 100.9. Kita ada panggilan lagi lah. Jom kita dengarkan. Saya baru angkat dia nak letak. Baiklah, takpelah. Okey, baiklah. Untuk topik apa pagi ini? Kita masih ada di
3: POV Weekend.
4: Okey, baiklah. POV Weekend. Topik pagi ini. Apa aktiviti yang buat anda rasa macam budak-budak semula? Aina dari Pusat Alam. Saya suka main buayan. Walaupun dah dewasa, bila nampak buayan dekat taman, memang rasa nak duduk. Sekejap saja rasa macam zaman kanak-kanak dulu. Dulu ada rasa takut-takut. Sekarang sampai kepalang atas awak berpusing main buayanya tu. Yelah, saya pun tengok juga. Kadang-kadang saya pun kalau bawa anak pergi playground kan, saya pun teringin nak main buai tu kan. Tapi kalau tengok juga, tengok besi dia macam mana, rantai dia macam mana, okey tak kan. Rantai dia kuat tak, berkarat tak. Kalau berkarat tu saya tak adalah naiknya. Almaklum lah, kita je berat bukan 18 kilo macam dulu. Okey, baiklah, kita ada pemanggil. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan letak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wah, itu dia. Sorry lah, tadi baru nak angkat.
5: Saya.
4: Alhamdulillah sihat. Abang apa khabar? Sihat bang?
5: Alhamdulillah.
4: Okey, ni sekarang tengah buat apa ni?
5: Tengah anak dengan Sesia dan ada kena kahwin hari ni dekat Pasang Kali.
4: Okey, sorry, nama abang siapa ni?
5: Namanya lebih dikenali dengan Abang Malamang kita.
4: Itu semalam saya menunggu abang tau. Saya cakap, hari ni biasa hari Sabtu. Saya cakap, hari ni biasa hari Sabtu ada pasar malam kat Tanjung Malim.
5: Betul.
4: Saya cakap macam tu. Tapi Abang Malemang tak call-call saya hari ni. Saya cakap macam tu semalam.
5: Hari ni lemang habis semalam. Rezeki lah bagi Allah.
4: Alhamdulillah. Dia tahu-tahu pula hari ni ada wali mentul urus. Tak boleh nak habiskan lemang tu lagi. Semalam dia dah kasih habis. Betul. Alhamdulillah. Wali mentul urus kat mana tu?
5: Di Batang Kali.
4: Okey, bang.
5: Ya, saya.
4: Baman, kita sekarang kat POV Weekend. Topik saya hari ni, apa aktiviti yang buat anda rasa macam budak-budak semula? Tapi saya nak bagi peringatan sikit. Saya dengar suara akak kat belakang tu. Kalau ada main kawin-kawin masa kecil tak payah cerita. Nanti susah. Anak. Okey, ada kat belakang tu. Tapi kalau dulu-dulu masa kecil-kecil kalau ada main kawin-kawin, jangan cerita sekarang. Okey. Apa aktiviti yang buat anda rasa macam budak-budak semula? Baman, apa aktiviti?
5: Bicara latihan pandang bersika tu, teringat dia jatuh naik bersika dulu.
4: Okey.
5: Kisahnya bersika.
4: Kan. Tapi jatuh dah jatuh, bangun lagi laju dia bawa tu.
5: Bangunlah, betul. Dia naik bersika bukit tu. Apa ni, ada parut lagi ada dekat lutut tu.
4: Oh, sampai sekarang ya?
5: Tu dah kita ingat tu.
4: Alhamdulillah. Kan jadi kalau jadi sekarang bila tengok orang naik bersika tu kita ingat lah ya.
5: Ya, betul.
4: Alhamdulillah. Kawan-kawan kampung ada lagi?
5: Ada.
4: Ah, ramai-ramai lagi lah. Alhamdulillah. Ramai. Okey. Baik, ada.
5: Dia minta maaf lah hari ni. Di Slim River tak dapat lah habis layar.
4: Pelanggan-pelanggan
5: kita tak minta maaf.
4: Orang Slim River, sorry ya. Anak dia pun hari ni tak masak rendang. Anak dia pun hari ni tak masak rendang. Abang Man pun tak masak lemang. Hari ni korang cari lah lain. Abang Man lemang cuti hari ni. Dia ada, dia nak pergi kahwin. Eh, silap, nak pergi kenduri kahwin. Nak pergi kenduri kahwin.
5: Nak kahwin je, saya jemput lah. Kalau dia nak kenduri kahwin, saya jemput lah tu.
4: Okay. Okay. Baik, okay Abang Man. Ada ni ada ucapan untuk yang yang apa ni, tuan rumah untuk kenduri kahwin.
5: Ni kalau lepas ni kan pasal lagu pengantin baru ya.
4: Boleh lepas ni saya carikan. Okay, tapi ucapan untuk tuan rumah.
5: Ni. Yang nak pergi kenduri kahwin ni. Cakap lah. Cik Mi atau Ibrahim.
4: Sekali.
5: Semoga benih bahagian kenduri. Saya kadang-kadang pun lupa.
4: Okey, tak apa. Ucapan untuk keluarga kenduri apa tuan rumah dengan pengantin. Ucap pengantin baru. Nanti kan saya pasang lagu pengantin baru.
5: Ucapkan selamat pengajian baru hari ni.
4: Okey, baiklah.
5: Bahagialah kedai orang.
4: Semoga dipermudahkan urusan mereka, right?
5: Ya,
4: Abang Man kahwin berapa tahun?
5: Dah 40 tahun dah.
4: Dah 40 tahun, semoga kekal macam Abang Man. Bak kata SM...
5: Isteri saya dah meninggal kan, tahu kan?
4: Okey, jadi saya bersembang dengan orang alik betul lah, angkatan bujang tua. Okey, baik. Jadi semoga dipermudahkan urusan kan. Semoga yang pengantin ni pun bak kata SM Salim, semoga tanah dan cangkul memisahkan. Okey, insyaAllah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu lain dulu. Nanti saya pasang lagu pengantin. Okey, baik, terima kasih Abang Man. Assalamualaikum, salam anak tu.
5: Waalaikumsalam.
4: Okey, baik. Okey, itu dia Abang Man lemang, kita panggil dia Abang Man lemang. Dia biasa biasa pasang malam. Semalam lemang-lemang dia dah habis. Hari ini dia cuti, dia nak pergi kenduri kahwin. Nanti saya pasangkan lagu kenduri kahwin juga untuk hari ini. Hari ini yang menyambut menantu kan, yang anaknya merdeka, yang menganjurkan majlis kenduri kahwin. Saya nak ucapkan semoga dipermudahkan urusan anda. Semoga majlis anda berjalan seperti yang dirancang. Meriah seadanya. Baiklah, jom kita terus. Saya nak baca lagi. Sorry, saya nak baca lagi pesanan daripada apa, pendengar kita. Nanti kan mereka marah nanti. Okay. Baik, Faizal daripada Kelang. Saya main bola dengan anak-anak. Saya main bola dengan anak-anak hujung minggu. Kadang-kadang anak dah penat, ayah pula yang tak nak berhenti. Faizal, awak kat mana? Kelang eh? Petang ni saya di Stadium Kajang main bola. Okey. Siti Hajar Kajang. Orang ni orang Kajang, baru sebut. Tengok kartun lama Tom and Jerry masih boleh buat saya gelak macam budak-budak kan. Itu antara perkara yang best lah. Tengok Tom and Jerry ni paling best kan. Teringat dulu masa kita kecil-kecil. Pagi ada, petang ada. Tom and Jerry ni dia siaran dia banyak dulu. Dia antara kartun siaran yang terbanyak disiarkan di Malaysia tau, kalau untuk awak nak tahu. Jadi okey, baiklah, itu dia. Ada yang main bola, ada yang tengok kartun Tom and Jerry kan. Apa jelah pun, jom kita terus berhibur. Nanti kita sembang lagi di POV Weekend Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Taman Astakona /